High School in Jakarta by Nicky, teman Pro 2. Lagu yang enak banget didengerin di Sabtu pagi, teman Pro 2 maksud Aji. Dan buat kamu, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilek teman Pro 2. Pilih lagu kamu ya, bukan batuk pilek di beberapa hari terakhir ini teman Pro 2. Dan buat kamu, kali ini kita punya Alex Warren. Wow, oke. Kalau kamu misalnya pernah dengerin lagu-lagunya dari Alex Warren sendiri, teman Pro 2, lagu-lagunya itu enak banget dan tone suaranya itu yang bikin orang jadinya suka gitu sama lagu-lagu dan karya-karyanya dari Alex Warren, teman Pro 2. Dan salah satu lagu terbaru yang baru aja dia rilis, teman Pro 2, ini juga enak banget. Aji baru habis dengerin dan kamu juga harus dengerin, teman Pro 2. Judulnya adalah Rescue You ya, teman Pro 2. Buat kamu, tiga lagu lainnya dari Alex Warren selain dari single terbarunya, kita punya Passenger, teman Pro 2. Dan kemudian kita punya Alex Warren featuring sama Rose dengan On My Mind. Dan yang keempat teman Pro 2 lagunya yaitu Ordinary. So buat kamu langsung aja ikuti pilek, pilih lagu kamu di 0811 3820 9090, atau sekarang juga live join live chat ya kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2, yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store.

Bukan orangnya by Juicy Lucy, teman Pro 2. Nah, dari lagu ini sendiri teman Pro 2 kita bisa belajar gitu kan teman Pro 2, kalau walaupun kamu sudah bersamanya sekian lama tapi kalau misalnya dia bukan takdir kamu ya mau karma nalai. Jadi yang pasti-pasti aja teman Pro 2, kalau dari awal kamu udah tahu kalau oh ya kayaknya katong sana akan jadi deh. Sudah, kita berhenti saja teman Pro 2 ya kan. Dan kalau misalnya kamu susah untuk berhenti ya berarti jangan mulai gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu udah tahu dari awal pasti akan kayak gitu, jalannya pasti akan kayak gitu, so kenapa harus dilanjutin teman Pro 2? Kalau misalnya kamu tetap memutuskan untuk melanjutkan hubungan tersebut, harusnya kamu sadar akan tanggung jawab yang harus kamu dan pasangan kamu ambil gitu teman Pro 2. Alright, itu sedikit reminder untuk di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kalau misalnya bukan orangnya lagu yang apa ya, merasa kayak oh kayaknya dia bukan untuk beta, kayaknya dia bukan untuk masa depan beta gitu kan teman Pro 2. Beda dengan lagu baru yang baru saja dirilis oleh Alex Warren teman Pro 2. Nah, Rescuer teman Pro 2 ini single terbarunya dan lagu ini tuh ditulis sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada istrinya Core Anon yang telah menyelamatkannya saat berada di titik terendah dalam hidupnya teman Pro 2. Wow, it's so sweet teman Pro 2. Lagu ini tuh dirilis di tanggal 7 Agustus 2006 teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita telaah lebih jauh makna dari lagu ini teman Pro 2. Lagu ini tuh menceritakan tentang ungkapan cinta dan penghargaan bagi sang istri yang menemani dan membangkitkan kembali semangat hidupnya dari keterpurukan teman Pro 2. Wow. Ini adalah salah satu hal yang bisa kita pelajari teman Pro 2 ya kan. Selain dari tadi, ini banyak pelajaran ya tiba-tiba muncul teman Pro 2. Langsung aja diputarkan, belum diputarkan teman Pro 2 karena lagu ini masuk dalam rangkaian pilih kita pilih lagu kamu. Tadi udah Aji spill teman Pro 2 ada 4 lagu yang bisa kamu pilih dari rangkaian Alex Warren teman Pro 2. Selain dari lagu terbaru dari Alex Warren ya. Ada 3 lagu lainnya teman-teman Pro 2. Yang pertama ada Passenger, yang kedua ada On My Mind. Ini merupakan kolaborasi antara Alex Warren dan juga Rose Blackpink. Dan lagu terakhir adalah Ordinary. Ini salah satu lagu kesukaannya aja teman Pro 2. Lagunya juga enak banget, so langsung aja di vote di 0811-3820-9090. Bisa juga di Instagram dan juga kirim DM kamu di Facebook ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk live masuk live chatnya kita di aplikasi RRI Digital.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Astaga bercanda, lagu yang lagi viral juga teman Pro 2, enak banget lagunya. Dan buat kita jadinya goyang-goyang kecil gitu teman Pro 2. Aja ingetin lagi teman Pro 2 buat kamu yang mau

Blackpink atau penggemar Rose ya teman Pro 2, mereka juga pernah gitu kolaborasi bareng dan lagunya juga boom banget teman Pro 2, lagunya enak banget. Dan teman Pro 2, jadi Alex Warren ini sebenarnya punya nama lengkap Alexander Warren Hughes teman Pro 2. Dia lahir 18 September 2000 dan dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, YouTuber dan influencer dari Amerika. Dia adalah anggota pendiri grup TikTok kolaboratif Hype House dari tahun 2019 hingga 2022 dan dia mulai merilis musik secara independen pada tahun 2021 sebelum bergabung dengan Atlantic Records pada tahun berikutnya. Nah, single yang dirilis pada tahun 2024 itu ada ya, adalah Burning Down dari EP debutnya You'll Be Alright Kid Chapter 1 2024 adalah lagu pertamanya yang muncul di tangga lagu Billboard Hot 100 teman Pro 2. Singlenya dirilis pada tahun 2025 Ordinary ini memuncaki Billboard Hot 100 selama beberapa minggu dan juga memuncaki tangga lagu di beberapa negara lain termasuk Australia, Kanada dan juga Inggris teman Pro 2. Wah, keren banget dan diskografinya juga banyak sekali teman Pro 2 dari album You'll Be Alright, terus juga One More I Love You, terus ini lagu-lagunya juga enak-enak banget teman Pro 2, ada Chasing Shadows, Give You Love teman Pro 2, Yard Sale, Before You Leave Me dan banyak lagi yang lainnya teman Pro 2. Dan buat kamu langsung aja ya dipilih the next song, kita bakal puterin lagu yang gak kalah enak dari Astaga Bercanda. Kali ini ada Seketika by Rizwan Fadila, RN Boss dan Mahalini.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Langsung aja putarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Kali ini teman Pro 2 kayaknya banyak dari kamu yang ingin mendengarkan lagu terbaru dari Alex Warren. Teman Pro 2, langsung aja putarkan. This is lagu pilihan kamu di Pilek kali ini.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman Pro 2. Dan gimana kabar kamu di pukul 9.30 menit kali ini, teman Pro 2. Buat kamu yang udah mulai disibukkan, mungkin yang lagi jualan, teman Pro 2 ya, walaupun di hari Minggu, di hari Sabtu. Dan ya, buat kamu yang mau request lagu, mau salam-salam juga boleh banget, teman Pro 2. Untuk lagu berikutnya aku udah siapin Samuel Cipta dengan Tas Seindah Puisi buat kamu. So enjoy this one.

Tank. Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobin Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini dalam pertemuan dua hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Ian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: Wow. What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi dong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Info Pro 2 FM. Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari band The Massive. Resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tur regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Menariknya, perjalanan tur regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tur dipromotori Runs Entertainment bersama Antara Suara dan Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Setelah 3 tahun sejak merilis Dreamcatcher, pada 2023 Greta Van Fleet akhirnya mengumumkan album studio keempat bertajuk Palace for the People yang dijadwalkan rilis pada 9 Oktober 2026. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, band rock asal Amerika Serikat itu juga meluncurkan single terbaru So You Stand pada 31 Juli 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album setelah Play Your Games dan menampilkan perpaduan nuansa intim serta sinematik yang semakin mempertegas eksplorasi musikal khas Greta Van Fleet. Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari penyanyi asal Kolombia, Carol G, resmi merilis album studio keenamnya berjudul No Me Rapsionato de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Album berisi 14 lagu ini menghadirkan sederet kolaborasi menarik bersama Drake, Bruno Mars, Jude Line, Ruswoski, hingga Greg Gonzalez. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu balada ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry. Hit music.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro

Bergenre R&B ya teman pro 2 dari Flow, dan ini lagunya juga enak banget teman pro 2. Tadi waktu pertama kali denger ya teman pro 2 langsung kayak wow, ini bakal boom juga gitu teman pro 2. Nah, teman pro 2, lagu ini tuh punya makna tentang kerapuhan dalam hubungan gitu teman pro 2. Jadi cukup emosional teman pro 2. Buat kamu mungkin yang relate kayaknya bisa dengerin lagu ini teman pro 2. By the way, kali ini di Pro 2 Hitlist aja bakal muterin lagu-lagu enak dalam 1 jam ke depan teman pro 2 untuk kamu. Dan lagu berikutnya ini juga adalah new entry teman pro 2 dari Karol G dan juga Bruno Mars. Akhirnya Bruno Mars kembali lagi berkolaborasi sama Karol G teman pro 2. Langsung saja aja putarkan This Is Still by Bruno Mars featuring sama Karol G.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji di Santai Siang teman Pro 2 dan Moonlight dari Nadine Amiza. Kita kalau misalnya dengerin lagu ini di waktu malam teman Pro 2 sambil menatap bulan malam hari itu, weh, itu kayaknya bakalan masuk, bakalan ngena, dan I think it will be so great ya teman Pro 2 waktu-waktu tersebut ketika kamu dengerin lagu ini gitu. By the way, lagu ini juga lagu terbarunya, baru banget ya teman Pro 2, anget-anget nih. Nadine Amiza merilis single terbaru berjudul Moonlight, dan lagu teranyar itu tuh menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika teman Pro 2 yang ditinggalkan. Nama Laika ini diambil dari maksud Aji, anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada 1957. Kisah Laika menurut Nadine ini menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Wow, menarik teman Pro 2. Dan meski dirilis hari ini, Moonlight itu bukan lagu baru bagi Nadine ya. Ia mengaku telah menulis lagu ini sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tetapi belum pernah merekam maupun merilisnya secara resmi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, setelah kita dengerin Moonlight dari Nadine Amiza, setelah ini aja bakal muterin koleksi yang baru juga banget dirilis teman Pro 2, new entry-nya dari Wave to Earth dengan Corvette.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: New entry.
8: Hit music now.

Februari teman Pro 2 by Roni Parulian. Ini juga adalah rilisan terbaru dari Roni Parulian teman Pro 2. Lagu itu punya cerita tentang kehadiran seseorang yang membawa perubahan dalam kehidupan sang penyanyi. Dia bisa menjadi sumber semangat baru si penyanyi sehingga hidupnya lebih berarti. Wow. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin aja merasakan hal yang sama, bisa aja langsung aja request lagu-lagu dari Roni Parulian pastinya hanya di Pro 2 FM Kupang di Pro 2 Hitlist.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah join dari Spada sampai dengan santai siang kali ini di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan sama Aji. Dan Aji juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada Isaac Octavian yang bakal menemani kamu dari santai siang sampai dengan sore ceria nanti, teman Pro 2. So buat kamu, this is the last song yang bakal Aji puterin buat kamu. Stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, dan semoga hari ini kamu bisa sebahagia mungkin ya, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. New entry. Hit music now.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya...

0: diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.
2: Bahaya diabetes kian merebak. Tidak hanya dialami orang tua, kini diabetes pun banyak terjadi pada kalangan anak muda. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang berbahaya. Diabetes di usia muda juga akan sangat mengganggu produktivitas. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah agar kamu tidak terkena diabetes di usia muda. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin berujung pada diabetes. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Sebagai langkah pencegahan diabetes, luangkanlah waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kamu perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi secara dini penyakit diabetes. Karena hidup sehat itu keren, jauhi diabetes dan nikmati hidup lebih lama. Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Seribu kali dari Gea Indrawari, teman Predua. Dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian di Predua Hitlist. Buat yang sudah bergabung, ada kakak siapa ini namanya, Kak Lara katanya ya, pengen dengerin lagu Justin Bieber Ini Money. Aduh, kita coba lihat dulu ya, ada gak ya Ini Money Money My Love. Sayang banget nih kak, kita putarnya lagu-lagu top hit list new entry. Jadi sorry banget kita belum bisa puterin ya. Alright. Ya teman Predua, nanti juga di jam 12 kita akan ngobrol ya bersama dengan salah satu pelaku usaha yang unik banget nih usahanya. Dari karena dia suka baca buku akhirnya jadi peluang usaha. Siapakah dia dan seperti apa usahanya? Kamu boleh banget untuk pantau nanti obrolan kita di jam 12 nanti.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, happy weekend dan senang banget kamu ditemenin sama Isak Oktaviani. Well, kali ini Isak pengen ngajak kamu untuk kita kenalan dengan para anak-anak muda kreatif dengan usaha mereka yang keren-keren teman Pro 2. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang penyuka buku, tapi di lain sisi juga ngejual buku nih teman Pro 2. Sikap. Kita akan ngobrol hari ini teman Pro 2 bersama dengan Elisa Anjarina, seorang bibliofil. Sudah terhubung dengan kita di line telepon. Kak Elisa, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Nah Kak Elisa, kita akan ngobrol hari ini tentang perjalanan Kak Elisa ya, dari rak buku ke peluang usaha. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kak Elisa sekarang sibuknya ngapain atau sehari-harinya beraktivitas seperti apa sih? Boleh berbagi dulu nih ke kita.
1: Sibuknya akhir-akhir ini sih kerja dari hari Senin sampai Jumat, biasanya pagi sampai sore. Terus nanti kalau sore atau sampai malam, saya biasanya ini ada sampingan jualan buku lewat TikTok.
0: Oke, sehari-harinya kerja berarti ya? Kantoran ya?
1: Iya, kantoran.
0: Oke, baiklah. Nah, kita akan ngobrol dan ngulik nih soal yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Elisa. Jadi Kak Elisa ini ternyata jualan buku secara online ya. Nah kalau misalnya jualan buku ini emang karena Kak Elisa juga seorang yang suka buku dong pastinya.
1: Ya suka buku kebetulan
0: ya. Ya suka baca buku dari kapan dan kenapa gitu?
1: Saya suka baca buku dari kecil karena emang di rumah ayah saya tuh suka baca buku, jadi emang ada beberapa koleksi buku juga. Dan dari kecil emang sudah didekatkan dengan buku, kayak buku anak-anak begitu. Dan biasanya orang tua saya ngajak ke toko buku loak, yang toko buku bekas itu, untuk cari-cari buku yang masih terjangkau dan bisa dibaca. Dan kebetulan saat sekolah kan saya tipe belajarnya otodidak, jadi saya mau nggak mau harus baca buku sendiri juga gitu untuk ngejar dari sekolah, materi sekolah gitu.
0: Oh oke, jadi karena papa suka baca buku berarti?
1: Ya, papa suka baca buku.
0: Oh izin nih, Kak Elisa asalnya dari?
1: Saya dari Jawa Timur.
0: Dari Jawa Timur. Dan di sana biasanya juga ada ini ya, toko loak gitu yang jual buku-buku. Dan akhirnya jadi dari kecil di rumah udah ada banyak koleksi buku berarti?
1: Iya, tapi buku ayah saya waktu itu. Kalau saya masih kecil kebanyakan bukunya buku sekolah ya, yang non-fiksi begitu.
0: Oke. Nah kalau sekarang punya koleksi apa aja nih Kakak?
1: Sekarang koleksinya tinggal dikit sih Kak, soalnya beberapa kan saya jual ya yang di Kupang itu, yang buku pre-love. Paling sekarang ada cuman 13 yang koleksi pribadi, terus untuk yang jualan saya ada sekitar belasan, sama belum lagi yang datang dari luar untuk stok jualan ada 20-an lebih kayaknya.
0: Oke, nah genrenya apa aja nih Kakak? Kalau misalnya Kakak secara pribadi itu prefer atau ngebaca yang enjoy banget tuh biasanya yang mana nih?
1: Biasanya yang enjoy itu tentang sosial gitu-gitu sih. Terus sama paling kalau lagi bosen baca yang berat-berat, bacanya yang slice of life. Kayak yang ringan-ringan aja gitu. Sama paling yang paling suka misteri teka-teki gitu.
0: Oke, misteri ya. Oke, baiklah. Nah, akhirnya kan dari suka buku dulu gini, jadi baca, akhirnya menjadi jadi apa namanya kejualan tuh gimana sih ceritanya?
1: Oh itu awalnya juga nggak sengaja sih. Saya emang udah niat mau jualin buku-buku saya yang di Kupang ya. Sebagian juga ada buku yang di rumah.
0: Oke, gitu. Karena udah terlalu banyak ya?
1: Iya, cuman kebanyakan sih saya beli buku sedikit-sedikit karena kadang saya juga suka baca di perpus ya waktu belum di Kupang itu. Yeah. Jadi kalau buku-buku saya nyarinya di perpus. Pas di sini saya baru beli-beli buku gitu. Karena emang kalau kantoran kan pulangnya sore. Jadi kadang perpustakaan di sini juga udah tutup. Yeah. Jadi saya mau gak mau beli gitu kan. Gitu. Terus awalnya tiba-tiba bisa dijual karena saya mau pindahan tempat tinggal sebenarnya, dan kebetulan emang dalam kondisi yang butuh dana tambahan gitu, dan kebetulan beberapa buku kan sudah saya baca semuanya ya, jadi ya udah biar saya jual aja gitu. Terus awalnya udah jual di ini sih, apa, di Shopee sama di Twitter juga, namanya Lapak Lapuk. Cuman masih sepi, dan kebetulan suatu saat saya upload di TikTok, berangkat dari 3 followers, masih waktu itu sepi. Ternyata habis itu saya tinggal, habis upload, rame. Ternyata peminatnya banyak.
0: Oke, itu kapan tuh?
1: Kalau yang di TikTok saya jualannya baru mulai Juli-Juli awal ya.
0: Oke. Dan gak ekspektasi ternyata rame, banyak yang suka gitu ya?
1: Ya, saya gak ekspektasi akan serame itu. Bahkan sampai jam 2 malam, 3 malam itu saya masih balesin DM-DM orang-orang yang tanya buku kan.
0: Oke. Itu yang kakak bikin kontennya apa? Review buku, upload buku aja atau apa tuh kemarin?
1: Saya cuman ini aja karena nggak nyangka ya, dan saya juga nggak berekspektasi akan tersebar luas karena follower saya cuman 3, jadi siapa yang mau nonton bikin saya gitu. Tapi coba aja dulu gitu kan. Cuman saya fotonya buku saya tumpuk, terus per itemnya saya foto satu-satu, kasih harga, udah tuh saya tinggal ngerjain yang lain gitu. Tahu-tahu udah HP tuh bunyi terus gitu. Belum yang kak balas DM, kak baca DM gitu-gitu. Terus saya, wow. Ya ternyata rame gitu. Padahal ya udah asal-asal upload aja gitu.
0: Oh, oke. Dan berarti akhirnya dari situ kakak kemudian mutusin ya udah kalau gitu bakalan lanjutin jualan di TikTok atau gimana?
1: Ya akhirnya saya memutuskan untuk sudah nyebur nih. Renang aja sekalian gitu, nanggung.
0: Udah bahasa sekalian nyebur ya.
1: Iya, dan kebetulan waktu COD sama orang Erwang itu kan saya juga kenalan ya sama pelanggan-pelanggan. Terus pada cerita kayak, kak makasih banget ya udah ini jualan buku gitu-gitu. Harganya juga masih terjangkau. Terus cerita kan waktu itu ada yang dari Keva Menanu jauh-jauh ke Kupang buat ambil buku.
0: Wow.
1: Betul. Iya. Terus seru, ada ya? Yang langsung minta diambil hari itu juga. Iya, itu belum yang dari luar pulau masih tanya, bisa dikirim enggak? Bisa dikirim enggak kayak gitu.
0: Wow, ternyata banyak juga nih ya yang sefrekuensi sama kayak Lisa yang suka baca buku gitu, suka nyari-nyari buku ya, buku pre-love kayak gitu. Banyak juga ternyata di Kupang ya.
1: Iya, saya juga apa ya, banyak yang cerita pre-love itu masih jarang banget gitu. Biasanya ya beli paling di Gramedia atau toko-toko buku lainnya yang ada di Kupang gitu kan. Dan saya juga biasanya kalau lagi beli buku nih atau ke Gramedia, sekalian ngobrol-ngobrol, apa, ngajak ngobrol pembeli yang lain juga. Kayak pertama suka kenal gitu, terus akhirnya jadi kenalan gitu juga. Jadi kan saling cerita tahu kondisi di Kupang tuh buku-bukunya kayak gimana gitu. Terus sebenarnya semua ceritanya sama sih, termasuk yang beli dari buku saya yang di TikTok itu yang saya pre-love-kan koleksi pribadi saya. Semua ceritanya begitu. Terus akhirnya ya udah saya tekuni aja jualan buku sekalian gitu. Saya pasok akhirnya.
0: Asik. Jadi sekarang sekalian pasok untuk lanjutin jual pre-love bukunya ya. Oke, menarik-menarik ya. Akhirnya setelah momentum itu sampai sekarang kakak mutusin untuk berkomitmen nih untuk selalu stok, tapi tetap pre-love atau buku baru juga nih?
1: Saya ada ini buku baru, cuman waktu itu ada yang nanya pre-love dan pre-love-nya sudah pada habisnya, tinggal ada 2 gitu. Jadi saya kadang nawarin juga, saya habis baca ini mau nggak? Kalau mau ya udah ambil aja, saya kasih harganya. Harga miring gitu, terus ya udah tetap mau walaupun nggak saya upload yang buku yang sudah saya baca apa gitu. Tapi yang baru juga ada yang beli karena saya jualnya juga tetap lebih murah gitu.
0: Oke. Jadi sampai sekarang berarti masih terus jualan di TikTok. Ini kakak live juga atau upload by upload aja?
1: upload-upload aja ya, karena kesibukan sehari-hari kerja juga, jadi pulang tuh udah gak sempat untuk live gitu-gitu.
0: Jadi upload nanti tinggal tanya baru di apa ya, respon via DM atau WhatsApp gitu ya?
1: Iya, biasanya ada yang minta WhatsApp, ada yang langsung DM kayak gitu. Terus ada juga yang udah langganan. Biasanya kalau langganan itu saya kasih harga yang lebih miring lagi.
0: Oke. Asik ya. Tapi kakak emang juga ada background bisnisnya atau gimana nih? Kok bisa tahu bikin harga miring dan lain sebagainya?
1: Enggak, saya
0: baca,
1: karena
0: ya?
1: Saya basicnya dulu orang, dulu kan saya kuliah sosial humaniora, jadi tahu dikit-dikit lah tentang ekonomi. Jadi saya ini sih kayak belajar-belajar bisnis sedikit.
0: Oke. Belajar lagi gitu ya. Asik-asik.
1: Ya, lebih ke dipraktekkan lagi gitu, gimana cara marketing, narik pelanggan, sama atur harga.
0: Oke. Jadi apa yang dulu udah dipelajarin sekarang dipraktekin gitu ya?
1: Iya, padahal itu saya terakhir belajar ekonomi SMA kayak, dapat masuk ini.
0: Asik, tapi ternyata bermanfaat ya. Dan akhirnya juga ini iya, jadi apa yang kakak tekuni juga nih, ngejual buku. Jadi di lain sisi gak ngebaca buku, berarti kakak juga ini ya, suka rekomendasiin bacaan gitu ke teman-teman atau ke pelanggan gitu atau gimana?
1: Biasanya saya ya kayak misal ada yang tanya, kak ada buku ini gak? Gitu, terus saya bilang kadang udah habis dibeli, tapi ada nih yang penulisnya sama atau ceritanya mirip-mirip, terus saya kadang tawarin juga kan, mau nggak buku yang ini juga bagus gitu, harganya juga masih terjangkau, kalau mau angkut aja gitu.
0: Oke. Ini kalau yang ngejual paham tuh yang kayak gini nih, jadi ada alternatifnya gitu ya. Nah, kalau sekarang berarti jenis yang dijual apa aja nih kakak, yang kakak hadirkan atau yang kakak stok?
1: Yang saya stok kebanyakan sih karena banyak yang minta tentang yang ada histori, sejarah, sosial gitu. Terus sama yang slice of life, ringan-ringan, jadi saya kebanyakan stoknya yang itu. Terus saya juga stok buku English Lit ya, yang versi Inggris, karena ada beberapa orang tuh minta yang buku impor. Bahkan ada yang malam-malam jam 12:30 malam tuh DM dari Flores, minta buku ini apa namanya, buku yang berbahasa Inggris gitu, ada gak? Bahkan waktu itu ada juga masukan, dia udah pernah beli waktu pre-love, terus dia chat lagi mau titip bukunya yang Jerman. Jadi biasanya orang impor yang bahasa Inggris, dia nyarinya yang tulisan Jerman gitu.
0: Oke. Tapi kakak menyanggupi semua permintaannya atau gimana nih biasanya?
1: Saya sanggupi, cuman yang satu itu yang minta buku tulisan Jerman itu, akhirnya saya ngomong kan kalau nyari yang dalam bahasa aslinya susah, tapi kalau diterjemahkannya ke bahasa Inggris kan dia nyarinya yang bahasa Inggris ya, penulisnya sama-sama dia gitu. Jadi saya kasihnya alternatif itu, terus saya hadirkan juga, saya kasih juga harga miring, masih terjangkau gitu.
0: Oke. Selalu mencari cara gitu ya, alternatifnya ya. Asik. Nah, kakak ini yang biasa ngebeli di buku di kakak nih, kalau kakak lihat ya, background-nya tuh rata-rata yang dari mana nih? Kakak juga ada target khusus nggak untuk menjangkau pembeli ini pengen yang gimana gitu?
1: Kalau target khusus sih, saya yang penting emang suka baca buku aja ya. Jadi saya nggak matok harus siapa yang beli. Jadi pembelinya tuh macam-macam, karena saya kan juga ngelayanin COD ya, kan juga sambil ngobrol-ngobrol cerita juga ke pembelinya biar beli lagi juga, itu strategi marketing saya juga. Terus macam-macam, ada yang anak kuliahan, ada yang pekerja, ada juga ibu rumah tangga beberapa, ada bapak-bapak. Jadi semua kalangan ada sih, jadi nggak anak muda semua, ada juga yang udah ibu-ibu beli kayak gitu, macam-macam.
0: Oke. Ya beragam berarti yang search buku di kakak. Nah yang biasa paling dicari nih genre apa? Dan apa ada nggak genre yang ternyata kakak kira bakalan sepi tapi ternyata banyak juga yang suka gitu?
1: Yang banyak dicari itu kebanyakan yang ini, background-nya sosial sama history. Jadi kayak yang paling laku, kalau anak muda tuh pasti nyarinya Biasanya Kak ada buku ini nggak, bukunya penulis Leila Fudori gitu. Biasanya paling yang paling dicari itu Laut Bercerita, terus Judul Namaku Alam gitu-gitu sih. Terus ada juga yang kalau dari segi fiksi biasanya bang yang laris tuh Terelie, pada nanyain ada Terelie nggak gitu. Terus atau yang fantasi kayak Harry Potter, Narnia gitu lumayan rame.
0: Oke. Ada genre yang kakak pikir bakalan bakalan sepi, tapi ternyata banyak juga yang suka.
1: Ada, karena saya juga waktu itu punya koleksi bukunya ya, yang saya pikir bakalan nggak ada yang beli gitu. Ternyata justru itu yang banyak ditanyain juga gitu. Itu yang saya kayak, oh, ternyata di luar dugaan peminatnya banyak. Nah, itu tuh bukunya Pak Pram, Pramudia Anantatur. Terus ada buku-bukunya Leila S. Kudori sama Ahmad Tohari, yang biasanya tuh yang lagi tren bukunya Ronggeng Dukuh Paruk Tebel gitu. Itu ternyata banyak yang minat gitu, bahkan udah habis bukunya tapi masih tetap ditanya-tanyain gitu. Jadi saya akhirnya stok lagi baru, tapi harganya nanti saya turunin lebih terjangkau karena peminatnya juga banyak. Ternyata ya, padahal buku-bukunya Pak Pram, Bu Laila sama Pak Ahmad Tohari itu termasuk buku yang berat ya bagi saya, dan dia kan banyak mengkritik sosial, terus memasukkan unsur-unsur sejarah gitu, tapi ternyata itu yang sangat laris gitu, peminatnya banyak gitu ya. Bahkan ada yang pesan kayak jadi pelanggan tetap saya ya, berarti udah kok 3 atau 4 mau beli di saya itu, sampai request kalau mau saya mau belanja tolong cariin bukunya Pak Pramudia Anantatur yang lainnya gitu.
0: Oke, jadi banyak juga nih anak-anak muda yang suka bacaan-bacaan yang sedikit berat dan menyentuh lingkup sosial yang sering tidak banyak dibahas juga gitu ya.
1: Iya, dan itu banyak cuma anak muda tapi juga ibu-ibu itu juga ada.
0: Nah kakak ini akhirnya juga sekarang kita udah bilang sebagai salah seorang yang juga berusaha menjual buku. Kakak biasa ketemu tantangan apa sih misal jualan buku di Kupang? Ya mungkin dari segi akses ya kan, kalau misalnya dari luar kan kesini juga lumayan jauh. Atau mungkin dari segi harga, distribusinya, mungkin juga kebiasaan membaca dan lain sebagainya. Kalau kakak ketemu tantangan seperti apa sih sewaktu akhirnya berjualan di Kupang?
1: Tantangan sih menurut saya bukan dari segi minat bacanya ya, karena jujur minat baca warga Kupang tuh sangat tinggi. Saya juga apresiasi buat teman-teman di Kupang, bahkan di luar Kupang ada yang dari Flores, Rote juga masih nanya-nanyain buku juga. Itu tantangan yang saya hadapin, yang paling saya bikin agak pusing itu untuk pemilihan harga, untuk nentuin harganya sih, dan masih tetap terjangkau dan masih bisa diakses oleh orang-orang ya. Karena kalau buku-bukunya itu kan saya hadirkan dari luar ya, karena ada beberapa buku yang di sini tuh nggak ada atau ada yang susah dicari gitu, jadi saya cari-cari di sana. Nah itu kan ongkirnya tuh ya lumayan ya, terus kadang itu waktu lagi rame-ramenya pembeli tapi pengirimannya tuh ngadat, paketnya masih ngadat gitu, kayak kapalnya nggak jalan atau masih nyangkut di daerah mana gitu paketnya. Itu yang jadi hambatan terbesar saya.
0: Oke. Jadi lebih ke karena memang distribusi yang ke Kupang gitu ya kak ya?
1: Iya. Dari harga ongkirnya juga gitu. Tapi kalau ongkir masih saya bisa saya akalin lah. Tapi kalau udah masuk kayak dari masalah eksternal dari jasa pengirimannya itu nggak masuk hambatan juga bagi saya.
0: Iya benar-benar ya, belum cuaca dan lain sebagainya juga ya. Oke. Jadi lebih ke teknis itu ya. Oke. Berarti jadi lebih ke teknis ya kak ya, teknis pengiriman dan sebagainya. Oke. Tapi kalau minat baca ternyata banyak dan beragam juga, luar biasa nih bacaan-bacaannya anak-anak Kupang ya, keren. Nah kakak, kalau misalnya apa namanya dengan konten gitu kakak seperti apa nih, kan banyak juga nih yang sekarang jualan buku tapi kayaknya di Kupang jarang sih, tapi kalau di luar kan banyak juga nih yang via online dan sebagainya. Jadi tantangan tersendiri nggak juga untuk persaingannya atau gimana?
1: Tantangan tersendiri juga sih, karena masalah permainan harga ya. Kadang misal saya salah langkah nih netapin harga, oh lebih murah di online nih, kayak gitu. Itu juga jadi hambatan bagi saya sih. Tapi saya juga nggak ngelarang orang untuk beli online, itu silahkan, itu hak mereka kan ya. Karena setiap orang pasti punya budget tertentu untuk membeli buku yang mereka suka, dan pasti setiap orang kan ada pertimbangan untuk mau pilih pembeli yang mana gitu. Tapi dari segi saya sih, saya tetap usahakan agar orang-orang yang suka baca buku di Kupang tetap bisa mengakses buku dengan harga terjangkau.
0: Ya. Memang harus harus ada strategi tertentu gitu ya dalam menjualan buku ini. Oke, kakak ini kan juga kalau misalnya ngomongin soal jualan, harga miring dan lain sebagainya, banyak juga nih kan yang di media sosial, yang bukan media sosial, maksudnya di platform digital, yang sering banget juga ngejual buku-buku yang bajakan gitu, yang nggak original, yang hanya covernya aja yang dibuat mirip gitu-gitu, tapi dalamnya di fotokopi dan sebagainya. Kalau kakak ngeliat ini gimana?
1: Jujur saya kecewa sih dengan adanya pembajakan-pembajakan buku, karena jujur saya juga pernah ketipu sama waktu beli-beli buku ya. Dua kali saya ketipu dapat buku bajakan. Ya, dan itu memang waktu itu buku bajakannya saya masih ingat ada dua, karyanya John Grisham yang The Whistler, sama bukunya Pak Pram juga, Pramudia Anantatur yang Bumi Manusia. Dan fun fact, memang kita bisa lihat dari segi harga ya, biasanya kalau yang non-ori itu harganya sangat murah gitu, tapi ada juga pelaku usaha yang nakal ya, harganya sama tapi ternyata produknya bajakan kayak gitu. Tapi untuk yang bukunya Pak Pram, saya kan beli Bumi Manusia itu dia non-ori ya ternyata, dan saya ternyata juga baru tahu karena kalau Bumi Manusia Pak Pram itu yang asli bisa sampai 1 juta lebih. Dengan saya beli waktu itu 100-an gitu. Saya ekspektasinya bakalan dapat yang asli, ternyata enggak. Jadi waktu saya pre-love juga saya ngomong ke pembeli saya kan, kalau misal ada yang nanyakan bukunya John Grisham atau yang Bumi Manusia itu, saya langsung ngomong jujur aja, kayak ini bukunya non-ori, jadi kalau mau yang ori silakan pilih judul yang lain aja gitu. Jadi biar pembeli juga gak ketipu kayak saya.
0: Jadi terbuka gitu ya?
1: Iya, terbuka aja. Karena kan saya gak mau bikin pelanggan saya kecewa gitu.
0: Iya benar sih, setuju. Oke. Yap, dan kalau mereka dikasih pendapat seperti itu, selalu milih alternatif untuk ganti juga atau gimana?
1: Iya, kalau yang Bumi Manusia saya biasanya kasih alternatif kan, karena kebetulan dia ada cetakan baru dari Gramedia dan harganya masih terjangkau lah, nggak kayak yang cover lama yang sampai 1 juta ya, gitu. Jadi saya alihkan. Ya, jadi saya alihkan kayak kalau mau beli aja yang edisi baru sudah cetak ulang gitu, karena saya belinya waktu itu sebelum Gramedia mencetak ulang buku-bukunya Pak Pram yang tetralogi Pulau Buru gitu. Terus kalau yang John Grisham itu saya udah sampaikan ke orangnya juga kan gitu, kalau ini tuh non-ori jadi sebaiknya dipertimbangkan. Saya biasanya kasih pertimbangan gitu, tapi ya tetap diambil karena memang dia orangnya tetap ambil sih. Cuman saya juga biasanya shoot dalam bukunya, kalau misal ada yang mau beli dalamnya kayak apa kak, tulisannya masih jelas atau enggak gitu. Karena mungkin masalah anggaran dia juga ya, karena ya pembajakan memang dilarang, tapi dari segi sisi dia mungkin dia
0: perlu atau suka gitu ya.
1: Ya gitu, yang penting saya sudah jujur aja ke orangnya. Tapi untuk buku yang lain ori, dan yang saya hadirkan yang baru-baru ini dan yang akan datang ini juga ori, termasuk yang buku-buku English Lit saya beli langsung di ada bazar, namanya Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf dari Bandung, sama beberapa saya ambil dari Piri Plus, jadi udah pasti ori gitu. Tapi nanti saya jualnya tetap harga terjangkau.
0: Siap, keren. Nah, Kak Elisha, kita akan lanjutin sembari Ishak juga open question untuk teman pro 2 yang mau bertanya. Karena keren banget nih Kak Elisha, dari hobi membaca lalu meluaskan peluangnya dengan akhirnya juga sekarang berjualan buku, dan ternyata banyak yang suka atau yang punya sama hobinya dengan Kak Elisha, dan akhirnya ini jadi peluang usaha juga. Teman Perdu yang mau bertanya ke Kak Elisha boleh banget nih, WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Perdu Kupang. Kita akan rehat dulu sejenak dan nanti kita bakalan balik lagi lanjut ngobrol bersama dengan Kak Elisha. Kita ngomongin soal dari rak buku ke peluang usaha di Perdu FM Kupang, muda kreatif teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek.

tertarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita lanjut nih teman Prodi 2 ngobrol masih bersama dengan Kakak Elisha Anjarina, seorang bibliofil teman Prodi 2 dari rak buku ke peluang usaha. Kita udah ngobrol banyak nih soal perjalanan dari Kak Elisha yang dulu awalnya suka baca buku, terus sampai sekarang akhirnya juga membuka peluang usaha dengan ngejual buku nih. Kak Elisha, kita lanjutin ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, okay, tapi sebelum kita lanjutin ke pertanyaan-pertanyaannya, Ishak punya games dulu nih. Kak Elisha nanti boleh jawab pertanyaan-pertanyaan random yang Ishak kasih ini dengan cepat, boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, okay, kita mulai ya. Pilih mana? Beli buku baru tapi belum sempat dibaca atau baca ulang buku lama yang sama berulang kali?
1: Beli buku baru tapi belum sempat dibaca.
0: Oke. Okay. Lebih suka baca buku sambil dengar musik, suara hujan, atau butuh suasana yang benar-benar hening?
1: Butuh suasana yang benar-benar hening.
0: Aktivitas baca paling favorit di Kupang, pagi hari sambil minum kopi teh atau malam hari sebelum tidur?
1: Malam hari sebelum tidur, kalau pagi nanti saya telat kerja.
0: Iya sih. Satu kata yang paling menggambarkan perasaan kakak waktu lihat tumpukan buku baru datang untuk stok?
1: Perasaan ya? Yep. Tadi pertanyaannya.
0: Satu kata yang paling menggambarkan perasaan kakak ketika lihat tumpukan buku baru datang untuk stok usaha?
1: Seneng.
0: Kalau usahanya kakak punya slogan resmi, ini kakak punya slogan apa nih yang paling cocok kalau menurut kakak, kalau harus ada slogannya?
1: Slogannya apa ya? Literasi tanpa batas.
0: Asik. Oke, okay, baiklah kakak. Ini berarti sering beli buku baru ya, meskipun belum sempat dibaca tapi lebih pilih itu. Kalau kakak biasa baca buku ulang, baca lagi buku yang udah dibaca atau gimana?
1: Saya biasanya langsung mencari yang baru-baru sih, bukan tipe yang suka ulang-ulang buku yang sama.
0: Oh, jadi sukanya tuh yang baru ya, jadi sekali baca aja?
1: Iya, kecuali yang benar-benar bikin saya wah, itu akan saya simpen gitu, akan saya baca-baca ulang terus.
0: Oke, okay. Nah biasa juga orang kan suka baca yang ada ambience-nya gitu, instrumen atau sound effect alam gitu. Kalau kakak memang benar-benar suka yang hening gitu?
1: Iya, biasanya emang suka hening kan, karena kebetulan bacanya menjelang tidur. Yang oh iya, bener.
0: Suara malam aja berarti ya? Oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Dan tadi kakak juga bilang kalau misalnya ada buku baru datang itu biasanya senang karena ya jadi ada stok lagi gitu ya.
1: Iya, dan juga saya ini gatel pengen baca juga gitu. Oh, dagangan saya.
0: Benar-benar ya, sekalian ya jadi bahan bacaan juga. Tapi biasanya satu buku tuh kakak habiskan dalam berapa lama sih waktunya?
1: Tergantung ada waktu atau enggak, terus sama tergantung juga sih ceritanya menarik atau enggak. Kalau yang benar-benar apa ya, kayak dari pertama baca udah langsung, oh ini seru banget gitu, paling nggak sampai sehari udah habis. Karena kadang bacanya kan waktu weekend juga.
0: Oh.
1: Tapi biasanya paling cepet sehari, dua hari. Tapi ada juga sih yang bacanya ngadat, kayak reading slump gitu, baru 2 bulan selesai gitu.
0: Tapi kakak kalau sekali baca tuh durasinya berapa biasanya? Sejam, dua?

0: jam, 3 jam.
1: Sampai ngantuk aja karena menjelang tidur ya. Jadi kalau ngantuk ya udah tutup tidur. Gitu. Oh. Besok lanjutin.
0: Oke.
1: Enggak ada acuan harus sejam, 2 jam gitu. Jadi bacanya ya enjoy aja gitu, dibikin asik aja.
0: Asik. Jadi kalau baca buku ini juga jadi terapi untuk stres juga ya buat kakak atau gimana?
1: Iya, jujur iya, karena waktu awal datang di Kupang itu kan saya ngerantau ya, saya juga karena harus adaptasi tempat tidur yang baru, tempat tinggal yang baru, itu jujur agak susah tidur. Jadi saya juga beli-beli buku tuh buat apa ya, tenangin diri sama biar bisa bobo. Karena kebetulan kan kalau kita baca buku itu kan konon katanya tidurnya bisa lebih nyenyak, dan itu berlaku juga di saya, nyenyak tidurnya.
0: Asik, ini bisa juga nih jadi alternatif buat temen-temen yang suka susah tidur. Coba nih baca sebelum tidur, jamin pasti kamu akan ngantuk dan tertidur ya. Oke, okay. Dah. Bener, karena kalau misalnya udah baca tuh apa ya, relax aja bawaannya ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah kalau kakak juga nih yang ngelihat teman-teman yang ada di Kupang dengan minat baca, dengan yang juga sering order ke kakak atau suka beli buku ke kakak. Yeah. Ini menurut kakak apa sih yang biasanya membedakan orang yang suka baca sama orang yang malas baca? Biasanya yang terlihat tuh apa sih?
1: Yang terlihat paling dari segi pemilihan kata waktu ngomong ya. Soalnya setuju. Kalau kita baca, dia pasti akan kelihatan pemilihan kata-kata yang diucapkan gitu, sama pola pikirnya. Terus kalau dari segi pelanggan itu, saya juga tahu waktu itu ada yang mau ngeborong semuanya, tapi nggak saya kasihkan. Karena saya pengen buku-buku saya itu, saya jualnya ke yang benar-benar mau membaca, yang emang suka baca. Karena saya tahu dari segi cara bertanya membeli buku itu pun itu udah kelihatan kayaknya ini orang nggak, bukan orang yang beneran suka buku. Karena kalau orang yang suka buku pasti yang ditanyain kalau mau beli buku itu pasti tanyanya judul bukunya apa yang mau dibeli. Atau kalau nggak dia pasti tanya penulisnya, karyanya siapa, karyanya siapa gitu. Waktu ditanya dia nggak bisa jawab buku yang apa atau cari penulisnya siapa gitu. Soalnya kan kadang kalau stoknya nggak ada, saya pasti kasih alternatif yang mungkin nuansa penulisannya sama, mirip-mirip, atau isu yang diangkat mirip-mirip gitu kan. Kalau stoknya nggak ada, itu dia langsung ngomong, saya beli semua gitu. Itu saya udah
0: jadi
1: cukup diam saja.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya biasanya terlihat gitu ya, dari cara mereka bertanya. Yeah. Oke, siap. Nah, kalau misalnya juga kakak bisa memberi saran gitu ya ke teman-teman yang sekarang mungkin baru mau geliat untuk senang baca buku. Kasih pengalaman kakak apa sih manfaat selain emang relax time banget ya dari membaca, apa yang menurut kakak mungkin dari segi pola pikir ya, atau cara memilih diksi dalam berkata-kata, apalagi nih yang menurut kakak ini bakal bermanfaat untuk kamu ketika kamu memilih membaca nih jadi salah satu pilihan aktivitas kamu di waktu senggang gitu.
1: Oke, kalau menurut saya sih ini baik buku fiksi maupun non-fiksi ya, karena setiap buku pasti punya value-nya masing-masing. Setuju. Yang mau diangkat sama penulisnya. Jadi dengan membaca buku tuh kita bisa mengembangkan daya imajinasi kita, karena dari segi kata-kata atau kalimat yang dituliskan dalam buku itu, kita bisa seolah-olah langsung membayangkan imajinasi kita main. Terus selain itu dari buku, kita juga bisa tahu ada beberapa hal-hal unik atau info yang diselip-selipkan oleh penulis gitu, dan info itu tuh nggak akan kita dapatkan dari kita saat sekolah atau duduk di bangku perkuliahan kayak gitu. Jadi ada fakta-fakta unik yang bisa kita dapatkan dari buku-buku yang kita baca gitu. Dan dari buku kayak buku fiksi gitu kan, mungkin banyak yang bertanya kan kayak, apa manfaat baca buku fiksi? Kita bisa belajar berempati dari membaca buku itu, karena kan kita pasti melihat dari sudut pandang banyak tokoh yang ada di buku, jadi kita juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Jangan mudah menghakimi orang, atau kita bisa tahu setiap orang itu punya alasan dan latar belakang masing-masing dalam menjalani kehidupan. gitu.
0: Asik.
1: Itu saat membaca buku.
0: Iya, nah kakak ini kalau misalnya ada yang mungkin juga baru senang baca buku atau ngeliat, dan kalau kakak bisa kasih rekomendasi apa sih bacaan-bacaan yang bisa dipilih juga untuk mulai ngebangun habit ini nih, habit ngebaca buku nih.
1: Oke, kalau mau mulai baca buku sebenarnya gak usah yang langsung buku tebel, yang buku berat-berat gitu, karena kita kan mau buatnya ke habitnya dulu. Baca aja buku yang tipis-tipis, kan ada yang 100 halaman bahkan nggak sampai gitu kan, buku yang sekali duduk gitu, itu bisa jadi alternatif untuk membangun habitnya. Atau kalau nggak, pilih buku yang benar-benar genre atau ceritanya itu yang sesuai sama kita. Jangan paksakan buku-buku yang lagi rame atau lagi FOMO terus kita paksa untuk coba. Takutnya di saat kita baru awal coba, kita udah langsung stop untuk membaca. Jadi sesuaikan dengan diri sendiri juga.
0: Ya benar, disesuaikan dengan apa yang kamu sukain kayaknya bakal lebih menarik. Eh by the way kakain, tadi kita lupa juga nih, kalau apa namanya, akunnya apa nih? Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngelihat koleksi bukunya kakak atau mau cari buku, namanya? Oh iya, kakak Elisa, kita lupa nih tadi. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau lihat koleksi bukunya kakak atau mau cari buku rekomendasi dari kakak, ini ngelihatnya di mana nih? Akunnya namanya?
1: Nama akunnya @anjr.el.
0: Lagi boleh kak?
1: @anjr.el.
0: anjr.el gitu.
1: .el ya.
0: Oh oke. Okay. Yap. Bisa dicari di situ ya. Tapi nggak live ya. Jadi bisa lihat langsung di postingan-postingan ya.
1: Ya bisa lihat langsung aja. Saya biasanya foto-foto buku-bukunya di situ. Tapi kalau misal mau request nih kan kayak ada pelanggan yang kemarin request juga kan, itu langsung DM aja nggak apa-apa, atau komen kak request buku penulisnya siapa gitu, nanti di next kalau saya belanja lagi saya cari sekalian
0: sama
1: dapat harga yang tetap terjangkau gitu.
0: Oke. Nanti bisa teman-teman coba untuk cari. Eh by the way kakak juga nulis atau enggak nih?
1: Enggak. Saya cuma baca aja.
0: Baca aja, oke. Baiklah. Nah ini kedepannya punya planning seperti apa sama jualan bukunya kakak nih? Harapannya kayak gimana pengen?
1: Harapannya sih bisa nambah-nambah stok atau memenuhin buku-buku yang diinginkan sama pembeli ya. Terus saya juga pengennya sih kalau modalnya ada modal lagi ya, mungkin saya bisa beli, kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngejual buku-buku pre-love gitu, bisa dijual ke saya. Jadi saya nanti bisa jual lagi dengan harga yang masih terjangkau untuk teman-teman lain yang masih membutuhkan bacaan dengan harga terjangkau, atau kayak jual beli buku bekas gitu sih kak.
0: Oh oke. Pengen ngerambah ke itu juga ya, jadi pre-love ya. Asik ya. Oke. Nah, terakhir apa nih yang mau kakak pesankan ke teman-teman yang lagi denger kita? Kita lagi di segmen muda kreatif. Jadi memanfaatkan peluang, melihat peluang yang ada untuk menjadi usaha yang bisa jadi bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Ada yang mungkin baru menggeliat untuk membuat usaha atau baru berkecimpung ke dunia usaha, apa nih yang mau kakak pesankan supaya ya bisa memanfaatkan peluang yang ada menjadi inovasi baru juga, kreativitas kita bisa akhirnya bermanfaat juga untuk orang lain yang dituangkan dalam bentuk usaha.
1: Oh, pesan saya sih, karena saya udah mengalami sendiri ya, mulai aja dulu gitu. Jangan takut gimana-gimananya nanti ke depannya, yang penting mulai aja dulu. Walaupun misal lewat sosmed, belum ada followers atau followersnya masih kecil, gak apa-apa, mulai aja dulu. Karena saya juga waktu itu berangkatnya dari 3 followers ya. Manfaatkan aja media sosial kita sebaik mungkin untuk ajang promosi, mengenalkan usaha kita ke masyarakat.
0: Setuju, mulai aja dulu dan yang gak perlu yang harus terlalu sempurna-sempurna juga gitu ya untuk kontennya. Bahkan tadi ya, Kak Elisa kan cuman posting aja bukunya ya, dan ternyata juga rame. Ya. Oke. Terima.
1: Mulai aja. Mungkin mulai aja dulu, gak usah takut.
0: Setuju. Terima kasih banyak Kak Elisa sudah berbagi bersama dengan kita hari ini, dari rak buku ke peluang usaha, dari yang suka buku akhirnya jadi jualan buku, dan juga bisa ngasih rekomendasi buku ke orang-orang yang nyari, bisa jadi penyambung, jadi jembatan juga nih untuk teman-teman yang cari bahan bacaan. Thank you banget Kak Elisa sudah berbagi bersama dengan kita siang ini. Sukses ya untuk kerjaannya dan juga untuk usahanya.
1: Siap, amin. Makasih
0: ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa ya kalau teman-teman mau cari buku tadi di at, sekali lagi boleh dong Kak?
1: Di at anjr.el.
0: anjr.el. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan salam sukses untuk Kak Elisa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Siang, makasih Kak.
0: Oke, okay. Ya teman Tridu, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kakak Elisa Anjarina, sudah berbagi bersama dengan kita hari ini, seorang bibliofil teman Perdua, berbagi pengalamannya dari yang suka buku memanfaatkan kesukaannya itu untuk menjadi peluang usaha. Luar biasa menginspirasi, dan semoga ini juga bisa menginspirasi teman Perdua yang lagi dengerin kita. Selamat siang teman Perdua, kita lanjutkan ya. Sudah ini dengan Santai Siang. So stay tune terus di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.

dari belenggu. 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Perjalanan singkat dari Pendara, teman Prodi 2. Tapi yang ini gak singkat nih, patut diapresiasi teman Prodi 2, tim nasional putri voli Indonesia yang akhirnya memenangkan perlawanan dari Vietnam. Timnas Vietnam teman Prodi 2, pertandingan perdana untuk leg kedua CV Cup 2026 teman Prodi 2 yang berlangsung di Chiang Mai Sport Complex Thailand teman Prodi 2. Kemenangan ini membawa tim Garuda Pertiwi untuk sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 2 poin dari satu pertandingan. Dan Indonesia tampil begitu memukau teman Prodi 2 meskipun sempat kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat Vietnam di awal pertandingan. Salutnya untuk tim nasional voli putri Indonesia teman Prodi 2, Esra, Rina, Caca dan kawan-kawan yang tampil begitu solid luar biasa. Kita doain semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa terus memberikan performa yang terbaik dan bisa memenangkan pertandingan selanjutnya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Paul Aron dengan Biar Kita Jadi Kenangan, teman Perdua. Well, kamu mungkin baru nggak kalau Nyoman Paul tuh udah pakai nama panggung yang baru dengan Paul Aro, teman Perdua. Dan di Perdua Entertainment ini sebarisan juga puterin 20 tanggal lagu Indonesia terhits di Perdua FM, teman Perdua. Nah, Paul sendiri udah ganti namanya jadi Paul Aro dengan identitas barunya, teman Perdua. Dia umumin di Twitternya, teman Perdua, atau X-nya ya. Dan Aro sendiri ini diambil dari nama belakangnya, Nyoman Paul Fernando Aro ya, jadi pakai Paul Aro gitu. Dan ini juga menjadi tanda baru, era baru dalam perjalanan musiknya Nyoman Paul, teman Perdua. Jadi Paul Aro ini bertepatan dengan dirilisnya single Nyoman Paul atau Paul Aro di Selasa 3 Maret 2026, teman Perdua. Alright, keren-keren aja kok Nyoman Paul kayak Paul Aro, kayak yang penting lagu-lagunya enak. Dan dia baru aja ngeliris lagunya, teman Perdua, sekaligus juga memproduseri lagu ini ya, teman Perdua. Biar Kita Jadi Kenangan 24 Juli lalu lewat Universal Music Indonesia. Dan lagu ini tuh ceritanya tentang dua orang yang saling mencintai tapi harus berpisah karena memang perbedaan gak bisa disatukan. Aduh, sedih. Emang kalau udah ngomongin soal perbedaan, teman Perdua, apalagi kalau perbedaan keyakinan ya, teman Perdua. Ini relate banget sama lagu berikutnya, teman Perdua, yang Isak bakal puterin juga, teman Perdua. And Now yang membawa penikmat musik untuk nostalgia dengan lagu dan suaranya Momo Geisha, teman Perdua. Kolaborasi setelah dia kemarin epic banget sama kakaknya Ira Lesmana di sesi potret, teman Perdua. Kali ini mereka ngerilis single Sudah Tahu Kita Tuhan Kita Berbeda, teman Perdua. Dan ini lagu yang memberi warna baru ya, teman Perdua, karena ini sebenarnya udah pertama kali hadir di album Lingkaran 2024, teman Perdua, yang dibikin dengan sentuhan yang lebih mewah dan lebih epic lagi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Teman terbaik kamu.

bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Adat yang sama teman berdua dari Raim ini sebenarnya apa namanya ya, lagu ini tuh judulnya tuh ada yang beda-beda, dunia yang nanti, padat yang sama, tapi sebenarnya judulnya itu adalah dunia yang sama teman berdua ya. Ini di tulis teman berdua sama Raim, dirilis bulan Juni kemarin teman berdua, dan lagu ini bercerita tentang dua insan yang udah memiliki pasangan masing-masing dan memilih untuk ya udahlah kita berdoakan satu sama lain dan berharap ya dapat bersatu di dunia yang nanti teman berdua ya. Mungkin kamu relate dengan ini teman berdua karena mungkin juga bertemu dengan orang, tapi ya gimana ya yang udah sama-sama punya pasangan jadi gak memungkinkan untuk bisa lagi bersama teman berdua. Lagunya enak banget teman berdua. Terus aku suka banget lirik yang itulah, kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh. Asik. Tapi Raim tuh konsisten banget ya sama lagu-lagunya dan salut sih. Makanya gak heran kenapa dia punya banyak banget penggemar di seluruh Indonesia dan banyak tempat gitu teman berdua, karena lagu-lagunya itu sangat epic sekali teman berdua ya. Kita doakan aja ya, makin banyak musisi-musisi Indonesia yang berkarya dan karyanya bisa sampai menjangkau banyak orang. Kayak yang satu ini teman berdua gak kalah keren dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, sejak kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Ariana Grande kembali menggunakan ilustrator asal Depok, Sakif Baihaqi, yang kembali terlibat dalam penggarapan video musiknya Peril. Sebelumnya, Sakif juga sempat menggarap artwork di lagu Head That I Made You Love Me, teman Pro 2. Dan Sakif bilang ini menjadi pesanan ulang dari Ariana Grande atau repeat order untuk proyek kali ini. Dia mengerjakan tipografi dan juga matte painting, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita beralih ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Ya, setelah 7 tahun memilih vakum dari industri musik, teman Pro 2 Syahrini akhirnya kembali menyapa penggemar lewat single terbarunya berjudul Kau Yang Utama. Lagu ini menjadi penanda babak baru dalam perjalanan karirnya Syahrini setelah menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Dan beberapa tahun terakhir ini, teman Pro 2 Syahrini memang memilih menjauh dari sorotan publik dan fokus dengan keluarganya. Kali ini Syahrini kembali dengan membawa cerita dan sudut pandang hidup yang berbeda lewat karya terbarunya. Syahrini bilang kalau lagu Kau Yang Utama ini lahir dari pengalaman hidup yang membuat Syahrini lebih memahami akan apa arti cinta, keluarga, rasa syukur, dan hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupannya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan kita ke informasi yang terakhir, teman Pro 2. Ungu baru saja merilis video klip terbaru mereka untuk lagu Utara Selatan. Video klip ini turut melibatkan sekitar 400 anggota fanbase resmi Ungu, Clickers, teman Pro 2. Dan Pasya bilang kehadiran ratusan dari Clickers ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat proses pembuatan video klip berjalan sukses. Menurut Ungu, mereka turut tampil sebagai figuran dalam video klip yang mengusung tema konser musik ini. Dan jumlah 400 orang Clickers ini bisa menjadi yang terbesar yang pernah dilibatkan oleh sebuah band Indonesia dalam produksi video klip mereka.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Setelah ini kita lanjutnya dengan Sore Ceria.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Teman terbaik kamu.

Ditemenin sama Isa Octavian, teman berdua. Barusan kita dengerin Sienna Spyro with The Visitor, teman berdua. Well, The Visitor ini teman berdua salah satu lagu yang dibuat sama Sienna Spyro, teman berdua. Setelah dia sempat viral ketika ngerilis Die on This Hill dan mirip-mirip teman berdua. Dan kalau ngomongin soal The Visitor ini kan dirilis di bulan Maret kemarin, teman berdua. Dan ini terinspirasi dari pameran seni, pameran seni dan pengalaman personal dari Sienna Spyro, teman berdua, tentang kehidupan yang sementara, menggambarkan seseorang yang ngerasa hanya menjadi pendatang atau tamu di hidup orang lain. Aduh, kalau kamu pengen jadi tuan rumahnya, gak bisa ya, teman berdua. Karena sejatinya yang akan jadi tuan rumah itu ya orang itu sendiri. Kita gak akan pernah bisa jadi tuan rumah di kehidupan orang lain. Kita cuma bisa jadi tuan rumah di kehidupan kita sendiri. Bener gak, teman berdua? Dan ini salah satu balet emosional yang lagi hits banget, teman berdua. Ditulis bersama dengan Omer Fedi dan juga Mikhail Polak, teman berdua. Ada juga yang gak kalah epic, teman berdua. Selain dari The Visitor ini, teman berdua, Isak juga mau kasih ke kamu. Ini kolaborasi epic dari Alex Warren dan juga Rose, teman berdua, kolaborasi yang manis banget, teman berdua. Dirilis bulan Juni kemarin, teman berdua, Alex Warren maksudnya ya, menggandeng Blackpink, Rose Blackpink, teman berdua. Gak Blackpink semuanya, cuman Rose, teman berdua. Dan lagu On My Mind ini akan menjadi salah satu lagu dari album terbarunya Alex Warren. You'll be right, yep, teman berdua. Oke, langsung aja kalau gitu ya, Isa Putri untuk kamu. This is Alex Warren featuring Rose with On My Mind.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Perdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Senang bisa kembali bertemu dan menjumpai teman Perdua pastinya. Dan hari ini seperti biasa saya akan menghadirkan teman-teman muda Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan prestasi-prestasi mereka yang luar biasa. Spesial kali ini kita bakalan ngobrol bersama dengan bintang tamu spesial kita, Best of the Best, juara 1 Komite Senior Putri Piala Gubernur NTT 2026 Sotokai NTT Open. Yang lebih spesialnya lagi, dia ini teman Perdua pendidikannya di kesehatan nih. Ada siapa di sana teman Perdua? Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Diva Junior Ratu. Diva, bagaimana kabar kamu?
2: Halo teman Perdua, perkenalkan nama saya Diva Junior Ratu. Saya merupakan mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan, dan saat ini saya berada di semester 3.
1: Alright, tapi emang cita-citanya mau jadi perawat ya?
2: Iya, benar.
1: Oke, okay, tapi suka olahraga?
2: Iya.
1: Oke, okay. Wow. Alright, teman Perdua ya. Berarti sekarang aktivitasnya jadi mahasiswa di lain waktu juga ini ya, di sisi lain juga ya, jadi atlet. Oke, okay. Dari kapan nih kamu sudah mulai menekuni seni bela diri?
2: Kalau ikut karate untuk pertama kali itu waktu SMP kelas 1, tapi latihannya sudah dari TK.
1: Ini karena orang tua, kakak atau siapa juga nih yang karate juga atau kamu sendiri?
2: Karena kakak-kakak okay. Dari yang paling tua sampai yang nomor 4 itu semuanya ikut karate juga. Jadi mencoba untuk hal-hal baru.
1: Oh, jadi satu keluarga karate ya. Gitu. Asik. Keluarganya jago-jago semua ya berarti. Hati-hati nih kalau main ke rumah mereka. Oke, okay. Baiklah teman Perdua, kita akan ngobrol bersama dengan Diva. By the way, selamat ya untuk prestasi kamu sebagai Best of the Best juara 1 Komite Senior Putri Piala Gubernur NTT 2026 Sotokai. Nah, kemarin ini diraih kapan nih?
2: Itu pada tanggal 26 sampai 28 Juni.
1: Sebagai juara pertama, Best of the Best lagi nih, kamu memaknai prestasi atau penghargaan luar biasa yang kamu capai ini seperti apa?
2: Tentunya saya sangat bangga atas pencapaian yang sangat luar biasa ini. Dan itu semua juga bukan karena saya, tapi karena Tuhan saya yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi saya semangat, memberi dukungan melalui teman-teman saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya sayangi.
1: Oke, luar biasa ya. Semangat yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa juga nih dari seorang Diva. Kemarin apa yang kamu rasakan?
2: Jujur saya juga sangat tidak menyangka bahwa saya bisa mendapat juara Best of the Best pada kejuaraan yang sangat bergengsi yang ada di NTT pada saat itu.
1: Kamu menyangkanya apa?
2: Jujur saya tidak menyangka bahwa bisa sampai di titik itu karena memang atlet-atlet di NTT itu juga atlet-atlet yang sangat luar biasa dan juga punya jam terbang tinggi. Jadi tentunya saya sedikit gugup, tapi saat bertanding saya selalu diberikan semangat dan juga dukungan dari orang tua dan keluarga. Jadi saya juga berani untuk mencoba dan memberikan yang terbaik.
1: Oke, okay, tapi Isak tanya dikit nih, Best of the Best ini berarti apa nih, juara umum kah atau seperti apa nih kategorinya?
2: Kalau Best of the Best itu juara terbaik dari yang terbaik di kelas senior. Itu ada beberapa kelas dan masing-masing kelas itu diambil juara satu-juara satunya, lalu dipertandingkan lagi untuk mengambil juara terbaik.
1: Oh, berarti juara satu lawan juara satunya lagi.
2: Iya.
1: Ih, keren banget kamu, Best of the Best. Tepuk tangan dong guys. Gila, keren banget. Oke, okay, nah kemarin dapetin selain juara satu Best of the Best juga nih. Gimana tuh perasaan udah juara satu Best of the Best lagi?
2: Tentunya sangat bangga dan sangat senang sekali karena pencapaian yang sangat luar biasa yang selalu dinanti-nantikan saya dari tahun ke tahun. Dan okay, puji Tuhan saya bisa mendapatkannya dengan hasil yang baik dan maksimal.
1: Oh, ini Best of the Best ini first time kamu dapetin?
2: Iya.
1: Kalau juara satu pasti udah sering dong.
2: Puji Tuhan.
1: Oh, oke, okay. Jadi pertama kali dapat Best of the Best, kayaknya pengen ikut lagi kali ini di Sotokai Open Piala Gubernur NTT. Ini ceritanya gimana sih awalnya? Diminta sama siapa atau mungkin memang kamu juga menargetkan untuk kompetisi ini harus diikuti oleh seorang diva nih?
2: Ya, tentunya dalam SIP itu ada persiapan-persiapan yang saya persiapkan diri, waktu juga. Kebetulan saya memang ada di kampus kesehatan yang memang sulit juga mendapatkan libur atau waktu yang luang. Tapi saya bersyukur di saat mempersiapkan waktu kejuaraan itu, saya juga punya banyak waktu luang dan saya bisa mempersiapkannya dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik.
1: Oke, kemarin itu gimana? Kamu emang diminta atau memang juga menargetkan untuk ikutan Sotokai NTT Open Piala Gubernur NTT ini?
2: Saat itu saya memang sudah menargetkan dari tahun sebelum-sebelumnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan saya benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Dan juga saya juga di satu sisi itu saya juga melatih adik-adik.
1: Oh, dan pelatih juga berarti.
2: Iya.
1: Ya? Saya melatih. Bisa dilatih enggak? Lanjut.
2: Saya juga melatih adik-adik, makanya dari situ saya juga bersemangat untuk mengikuti dan supaya bisa menjadi teladan juga buat adik-adik saya ke depannya.
1: Oh, oke. Jadi kemarin berarti emang sudah target kayaknya harus ikut Piala Gubernur NTT 2026 gitu ya. Yeah. Ini jadi salah satu mimpi kamu juga berarti ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oh, oke. Nah, akhirnya finally setelah ada perhelatan ini, kamu memutuskan untuk ikutannya. Ketemu kendala-kendala apa saja nih waktu akhirnya memutuskan untuk ikutan?
2: Kalau kendala itu pasti banyak. Yang paling utama itu waktu.
1: Oh, karena kuliah ya?
2: Ya, karena kuliah di kesehatan itu memang sangat padat.
1: Belum kuliahnya. Praktikum ya, belum laporan.
2: Laporan prakteknya, ujian praktek. Dan itu memang memakan waktu yang sangat banyak. Tapi saya bersyukur saya bisa membagi waktu dengan baik agar bisa membalance waktu untuk berlatih dan juga waktu untuk belajar di kampus.
1: Nah, ini nih yang kita juga penasaran, Diva. Kamu ngaturnya gimana tuh? Kan kalau kuliah tuh biasa kan kalau poltekkes dan lain-lain kan ada yang sampai sore gitu ya. Nah, kalau latihan kan biasanya jadwal rutin sore kan? Terus kamu mesti ngajar, ngelatih maksudnya ya, adik-adik. Sementara kamu juga sendiri harus persiapan, belum lagi fisik dan lain sebagainya. Kamu bagaimana nih membagi waktunya?
2: Kalau untuk membagi waktunya, biasanya saya membuat jadwal. Contohnya, biasanya kalau kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, itu benar-benar full kuliah. Dan ketika sudah pulang, mungkin saya istirahat sebentar, 5 sampai 15 menit.
1: Oh, 15 menit? Istirahat macam apa itu?
2: Setelah itu langsung lanjut untuk berlatih dan melatih adik-adik.
1: Oh, oke. Jadi, ya meskipun istirahat sesingkat gitu, tapi tetap kamu usahakan untuk istirahat ya?
2: Iya.
1: Biasanya yang kamu lakukan waktu istirahat apa?
2: Paling cuman berbaring, terus main handphone sebentar, setelah itu langsung lanjut latihan dari sore sampai malam.
1: Karena sudah terbiasa mungkin ritmenya ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Apa sih yang bikin seorang diva jatuh cinta sama Kak Artesland? Pertama kali mungkin dikenali sama kakak-kakak atau gimana nih? Atau kamu langsung lihat?
2: Nah, kalau untuk masuk dalam karate itu, saya dijebak oleh kakak-kakak saya. Karena saya sebenarnya itu sukanya menari, bernyanyi, dan main musik.
1: Oh,
2: terus,
1: gitu.
2: Ya, terus suatu beberapa tahun lalu, saya diajak untuk naik sabuk, jalan-jalan. Tapi ternyata saya dibawa untuk naik sabuk. Dan dari situ, saya mulai bersemangat untuk berlatih. Dan waktu awal juga saya memang sempat kalah waktu bertanding pertama kali. Tapi dari situ saya tidak patah semangat. Saya terus bersemangat untuk berlatih, berdoa, dan terus tekun. Dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan hasil yang baik sampai saat ini.
1: Asik, asik. Pertama kali dibawa sama kakak-kakak.
2: Iya.
1: Nah, yang menurut kamu menarik dari karate itu apa? Yang seru dari karate itu apa?
2: Yang seru dari karate itu banyak. Yang paling pertama yang serunya itu ketika bertanding itu kita bisa menunjukkan perform kita yang baik dan juga bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang unik, yang sangat luar biasa pokoknya.
1: Apa sih yang jadi ciri khas dari seorang diva dalam pola pertandingan, atau biasa orang kenal kalau misalnya bertanding dengan diva tuh diva yang seperti apa gitu?
2: Kalau saya saat bertanding itu memang dari luarnya itu memang kelihatan kayak biasa-biasa saja, tapi kalau ketika sudah masuk di dalam, saya harus benar-benar menampilkan yang terbaik, benar-benar garang. Ketika
1: saya penasaran kamu kalau garang di panggung gimana ya? Pemainnya kan lembut, tapi kalau di ini ya pertandingan garang ya.
2: Iya.
1: Asik. Oke. Biasanya yang jadi apa andalan kamu, mungkin jurus atau teknik-teknik andalan kamu dalam bertanding itu apa?
2: Kalau saya itu orangnya tipenya menyerang duluan. Jadi saya harus berusaha bagaimanapun untuk bisa menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan poin.
1: Oke. Kemarin kamu melakukan itu juga berarti dalam pertandingan. Oke, baiklah. Kalau misalnya juga bertanding nih kan, selain ketangkasan, fokus, mental juga penting ya. Kamu menilai seberapa penting sih persiapan mental sebelum naik tatami?
2: Kalau menurut saya, mempersiapkan mental sebelum naik ke tatami itu sangat penting, karena percuma saat kita berlatih tetapi mental kita itu tidak baik.
1: Ciut ya.
2: Ya, mental kita ciut. Nah, itu sama saja bisa membuyarkan semua apa yang sudah kita latihan. Jadi menurut saya, keduanya itu antara berlatih dan juga mental kita itu harus selalu berjalan bersama-sama.
1: Kamu nge-build up secara mental juga supaya tetap strong itu gimana caranya? Ada teknik khusus nggak? Ya. Apalagi kalau misalnya ngelihat lawan kayak wah ini salah satu yang terberat nih, kamu cara menjaga moodnya gimana tuh biasanya?
2: Kalau cara menjaga mental saya untuk tetap stabil itu, biasanya saya suka gerak-gerak sampai benar-benar panas. Supaya semuanya itu bisa dikeluarkan begitu.
1: Biasa, okay. Jadi itu cara kamu juga ya menjaga mood dengan bergerak, pemanasan dan lain sebagainya. Nah, kalau juga bicara soal karate ya, ini kamu ngelihat ya, kedepannya kamu pengen seperti apa nih dengan seni bela diri khususnya karate ini? Kamu masih punya target seperti apa nih untuk karate sendiri?
2: Kalau untuk target kedepannya, sementara ini saya sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke ajang Porprov, menuju PON 2028 NTT dan NTB. Jadi di situ saya benar-benar mempersiapkan diri, bangun pagi, ketika mempunyai waktu luang saya berlatih. Dan juga melatih adik-adik saya untuk menjadi yang lebih baik lagi.
1: Asik, berarti sekarang lagi persiapan untuk PON nanti ya?
2: Iya.
1: Keren. Biasa kita penasaran deh, dalam latihan-latihan kamu tuh biasanya latihan apa saja sih?
2: Biasanya itu pertama-pertama masih pemanasan, setelah itu jogging atau lari, dan mulai ke teknik-teknik dari tangan, teknik kaki, dan juga bantingan. Dan masih banyak yang lainnya.
1: Oke. Itu yang kamu lagi persiapkan ya sekarang ya. Kita dukung dan doakan semoga nanti bisa sukses ya di PON nanti. Amin. Dan bisa memberikan terbaik untuk Nusa Tenggara Timur juga nih. Amin. Pastinya. Nah, kamu kan aktivitasnya banyak nih. Biasa ada rasa capeknya gak sih? Atau ada rasa burnoutnya? Jenuh dengan aktivitas yang sepadat ini atau seperti apa nih, dan kamu mengatasinya bagaimana?
2: Kalau untuk rasa capek pastinya ada, tapi kalau dari saya sendiri itu rasa capek itu terbayarkan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya sayangi. Dan juga biasanya cara mengatasi lelah itu, biasanya saya juga berlari, saya tidak beristirahat sekali.
1: Oke, seru ya teman Pro 2. Hampir selesai dengan diskusi kita hari ini. Thank you banget ya buat Diva sudah berbagi, senang bisa ngobrol bersama dengan kamu. Sebelum kita akhiri diskusi kita, satu kalimat penguat bagi seorang diva yang selama ini kamu pegang menjadi prinsip kamu atau menjadi motivasi bagi seorang kamu dalam menjalani hari atau ketika takut atau mungkin lagi mencoba something. Apa sih yang selama ini jadi kekuatan bagi diva, menjadi prinsip tersendiri bagi kamu untuk berjuang?
2: Kalau dari saya sendiri, yang menjadi kekuatan buat saya itu yang paling pertama, saya selalu berdoa dan selalu mengingat satu ayat Alkitab, di mana itu Mazmur 23 ayat 4, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dimana dari ayat itu saya belajar bahwa ketika dalam situasi apapun, saya selalu disertai dan saya selalu berjalan bersama Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus.
1: Amin. Ih, luar biasa. Gue ada kepikiran jadi pendeta juga. Oke, okay, thank you banget ya Diva. Kita doain nanti kamu setelah ini kan persiapan untuk PON ya. Semoga nanti persiapannya berjalan dengan lancar, kamu sehat-sehat ya. Harus kuliah juga kan, harus ngelatih di berbagai dojo yang ada juga. Semoga semua yang kamu upayakan diberkati sama Tuhan ya, direstui sama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Thank you banget, salam buat keluarga, buat Bapak Ibu dosen di kampus ya. Thank you banget sudah mengizinkan kamu untuk ngobrol bersama dengan kita. So teman Pro 2, jangan lupa kita ambil banyak pelajaran baik dari Diva yang sudah dibagikan ke kita untuk terus berjuang dan mencoba. Diva bilang ya, coba aja, siapa tahu dari situ kita belajar dan tahu limitasi kita sampai mana, upgrade diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan teman-teman muda kreatif berprestasi lainnya yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka. So, akhir kata Isaac Octavian pamit, Diva juga ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pro 2 FM,

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ketujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: waktunya maba. Main bareng di Produa.
1: Pohon-pohon apa yang suka kasih nasihat?
2: Pohon yang suka nasihat?
1: Itu pohon.
2: Mike apa itu? Coba?
1: Pohon yang jahat.
3: Cake.
2: Ya, okay. Cake. Udah.
1: Itu pohon yang jahat.
3: Bukan Pontius Pilatus. Ya.
1: Teman-teman, kira-kira pohon-pohon apa yang sering kasih nasihat?
3: Pohon
2: terang.
1: Kamu jangan ketik-ketik di situ ya. Kamu sangat
2: pohon
1: sangat
2: terang.
1: Kamu jangan-jangan ya. Ayo.
2: Pohon terang. Keluarga.
1: Pohon terang.

0: ingat ya. Apa-apa.
1: Oke, pohon ceramah. Kan tadi pohon cemara. Ini pohon ceramah.
0: Kasihan.
2: Betah.
0: Oke. Okay.
2: Bis apa yang bikin deg-deg?
1: Hah? Bis ulan.
2: Oh, itu memang sih. Tapi lebih ke tegang.
0: Bisikan cintamu.
2: Hampir.
1: Oh, deg-degan.
0: Bisikan dari si pasangan orang.
2: Tidak. Masih terbawa dia. Jangan dia.
1: Terbawa dia.
0: Bisikan CEO.
2: Xiaomi.
1: Bis apa yang buat
2: deg-degan?
1: Bisikan mau gajian.
2: Oh, mau juga.
0: Bisa kok.
2: Jangan lanjut. Bis apa yang bikin deg-degan?
1: Bisa hari ini, bisa besok.
0: Bisa.
2: Gajiannya.
0: Bisa-bisanya.
2: Gajiannya kan.
0: Bisa-bisanya.
1: Apa ya, kalau be doa lah.
2: Doa su.
0: Bisa-bisanya ketemu Roy. Masih ada nama.
1: Bukan lupu Roy.
0: Nama kan ada banyak.
2: Banyak.
0: Bisa, stop. Oh, Roy NTT. Salah ya. Hai guys, lanjut.
1: Oke, apa ya?
2: No.
0: Sabar.
2: Apa yang bikin kedekan? Sudah su isa ke. Bilang selalu dalam siang. Bisikan sayang dari kamu.
1: Yang pasti bukan
0: kedekan. Kedekan.
2: Iya, kalau yang bisik bukan aku lagi.
1: Nggak, sudah biar beta.
2: Eh? Oh, itu belum siap kok.
1: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
2: Ayam di uki tahu.
1: Itu gede-gede.
2: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
1: Iya. Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Jangan ketik cari jawaban di Google loh.
2: Tahu isaknya aja ketik cari jawaban, dia mencari dia punya. Dia mencari dia punya, dia mencari kotak jawaban.
1: Cepat.
2: Ayam warna-warni.
1: Salah, itu ayam apa yang berwarna? Oh? Iya kan?
2: Kecil juga.
1: Iya toh, bukan. Ayam apa yang kecil-kecil?
2: Little kitchen.
1: Ayo, isak jawab.
0: Ayam kate.
1: Bukan.
2: Ayam kicil.
0: Ini Kak Puja bilang ayam kate.
1: Masih salah Kak Puja. Ayam apa yang kecil-kecil?
2: Ayam kicil-kicil.
1: Salah. Salah. Ayo, apa dong teman-teman? 3,
2: ayam kantor.
1: 2, 1. Sudah? Ayam suwir-suwir.
2: Oh, itu memang kecil-kecil. Aduh Tuhan.
0: Apa bahasa Cinanya?
2: Itu lebih ke pembunuhan.
0: Aduh. Apa bahasa Cinanya?
2: Aduh, lu mulai terbawa.
1: CEO. Tererere. Putar dong. Tererere.
0: Apa bahasa Cinanya orang gila?
2: Isek.
0: Jangan. Okay. Ini dia dulu CEO, tapi dia jatuh miskin, dia jadi orang gila. Bahasa Cinanya apa?
2: Aduh Kak, dia kasih potong 2 paragraf.
1: Aduh Tuhan, nih. Ini nama. Aduh, nama apa?
2: Sinting.
1: Itu sinting.
2: Pasti bisa kan? Masa kan?
0: Apa?
2: Sinting.
0: Kurang tepat, sedikit lagi.
2: Sinting gili minging.
0: Sedikit lagi. Sedikit lagi, sudah hampir benar.
2: Sinting.
1: Sintwing.
0: Sudah hampir benar.
1: Sintwing. Bedo.
0: Kurang satu kata.
1: Beta doo.
0: Kurang sinting. Satu kata.
1: Apa?
0: Bahasa Cinanya orang gila.
1: Apa?
0: Woi, sinting.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tempela nomor 8 Wibawa Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pre 2, menjelang malam minggu juga. Yunda ucapkan semangat aja untuk kamu, happy weekend. Dan edisi kali ini untuk sore ceria bikin sore kamu makin berwarna akan ditemani sama Yunda udah pasti ya. Dan pastinya untuk kamu yang masih dengan aktivitas weekend atau yang mungkin harus berhadapan dengan pekerjaan tidak kenal libur, semangat aja teman Pre 2 ya. Dan pastinya Yunda akan temani kamu dengan beragam koleksi yang enak-enak banget. Kayak tadi punyanya Anet dengan Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Wih, itu yang jatuh kayak gimana tuh? Mudah-mudahan jatuhnya tuh jatuh cinta ya, bukan jatuh yang lain. Dan pastinya Yunda juga akan hadirkan beragam informasi terupdate di sore hari ini ya, dengan lagu-lagu yang enak udah pasti. Dan Yunda juga kasih kesempatan buat teman Pre 2 yang mau gabung buat request lagu, mau seru-seruan di sini ya. Bukan hanya sore ceria, Yunda akan temani sampai dijaga malam nanti dengan berita-berita yang terupdate dan topik-topik seru udah pasti ya teman Pre 2. So stay tune terus. Kita mau kasih satu nomor lagu. Kali ini datang dari koleksi romantis Virsa Besari dengan Celengan Rindu teman Pre 2. Lagu yang emang cocok untuk kamu yang mungkin ya sedang dalam situasi LDR ya. Kamunya di sini, dianya dipelukan orang lain mungkin. Jangan ya, gak boleh, oke? Okay? Ini hadirkan koleksi seru ini untuk mengawali kebersamaan kita. Enjoy teman Pre 2.

0: Selfie terus, foto terus. Tiap detik foto aja kerjaannya. Selebgram kali ya.
1: Ye, siapa juga? Ini aku lagi selfie sambil megang KTP untuk lengkapin berkas lamaran pekerjaan. Kebetulan nih, aku lihat kemarin lowongannya di internet.
0: Emang sejak kapan lamar kerjaan mesti pakai foto selfie sambil megang KTP? Awas loh, bisa jadi itu modus penipuan. Foto sama data pribadi kamu bisa dijadiin pinjaman online tanpa sepengetahuannya kamu.
1: Ih, serem amat sih. Aku kan niatnya mau cari kerjaan, bukannya mau pinjol.
0: Sekarang itu modus kejahatan makin banyak. Makanya jangan mudah sebarin data pribadi kamu ke orang atau pihak yang tidak dikenal. Niat cari kerjaan malah dikerjain.
2: Oh no.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Pro 2.
1: Pro 2. Baik, mau minum apa aja, Mbak? Oh, ini bisa. Ini tape, ini sosial.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Koleksi tadi dari Fajar Nur, teman Predua, menjaga hati. Aduh, udah dibuat galau sih ini. Ditemani sama Yunda, teman Predua, masih edisi malam minggu. Sepertinya di luar udah gelap juga, tapi Yunda berharap kamu juga masih setia pantau ya. Dan informasi budaya kali ini untuk kamu di sepanjang pukul 18 ini, teman Predua. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspita. Oh, Niluh Puspa maksudnya ya, menyampaikan bahwa Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB 2026 ini merupakan ajang yang mana dihadirkan nih teman Predua untuk mempromosikan seni dan juga budaya Papua Pegunungan. Jadi menurut Menteri Pariwisata, festival yang memang diadakan di Kabupaten Jayawijaya dari tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 ini menghadirkan ruang untuk bisa memperkenalkan budaya Papua Pegunungan kepada halayak luas, termasuk wisatawan mancanegara ya teman Predua. Jadi untuk kementerian mengatakan bahwa Lembah Baliem ini memiliki kekayaan alam, budaya dan juga tradisi yang terus terjaga. Bahkan kekayaan itu juga bisa menjadi modal untuk bisa menghadirkan pengalaman wisata yang autentik bagi wisatawan yang mengunjungi wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Jadi Festival Budaya Lembah Baliem ini memang masuk dalam daftar 10 Karisma Event Nusantara 2026, menegaskan posisinya sebagai salah satu festival budaya unggulan yang mampu untuk mendukung peningkatan daya saing pariwisata nasional. Bahkan Niluh juga mengatakan bahwa festival dan seni budaya lokal itu juga membuka peluang bagi para pelaku seni, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengusaha akomodasi, transportasi, serta kuliner. Jadi selama mengunjungi Jayawijaya, Wakil Menteri Pariwisata juga sempat berdialog dengan warga mengenai upaya penguatan sanggar seni dan budaya di daerah. Bahkan ia juga menyatakan bahwa Kementerian Pariwisata bersama dengan Kementerian Koperasi ini akan berkolaborasi ya teman Predua untuk bisa melihat peluang yang ada dan terus berkembang dalam mempertahankan tradisi. Dan untuk kolaborasi ini juga memberdayakan pelaku seni melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis koperasi. Teman Predua, itulah tadi informasi-informasi yang sudah hadirkan. Masih akan ada informasi lainnya untuk kamu menemani di sepanjang pukul 18 ini menjelang malam minggu juga ya, dengan nomor-nomor lagu yang masih akan Yunda hadirkan. Kayak kali ini koleksi dari Icitaf yang akan hadir di ruang dengar kamu dengan Mulai, teman Predua, sebagai koleksi favorit Yunda juga, di spesial untuk teman Predua yang sedang mendengar.

0: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Predu ya. Kalau tadi kamu baru aja dengerin koleksi dari James dengan You and Me, kita masih seru-seruan dengan informasi terupdate dari informasi-informasi budaya, teman Predu. Ya, ini masih datang dari Menteri Kebudayaan. Kalau tadi sempat Yunda informasikan terkait dengan Festival Lembah Baliem ya, yang memang udah jadi daya tarik wisata tersendiri nih teman Predua. Kita lihat lagi dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia yang menyampaikan bahwa perlu sekali untuk adanya pengintegrasian hub-hub komersial untuk destinasi wisata dalam upaya untuk meningkatkan layanan wisata belanja, teman Predua ya. Dan menurut Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya saat ditemui di Jakarta mengatakan bahwa pengembangan kawasan wisata terpadu ini mencakup hub-hub komersial, ini bisa meningkatkan pengalaman wisatawan di daerah tujuan wisata. Bahkan ia juga mencontohkan Singapura ya, yang memiliki area belanja yang cukup banyak, Men Predua, yang pastinya untuk pemerintah sendiri perlu mendorong pembentukan kawasan wisata yang terpadu dengan hub komersial seperti Singapura ya, bisa dicontohkan dari negara-negara maju seperti Singapura, Hong Kong, Tokyo, bahkan di Kuala Lumpur, teman Predua. Karena menurutnya pengembangan kawasan ini bisa dijadikan sebagai contoh pengintegrasian hub komersial dengan daerah tujuan wisata ya. Dan tentu saja pemerintah perlu untuk meningkatkan kemudahan berbelanja bagi wisatawan asing. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah menyediakan fasilitas pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara yang membeli barang di toko ya, sebagai pengecer manapun yang memiliki logo pengembalian pajak untuk turis ya. Kita masih akan hadirkan beragam informasi lainnya. Oh, ini juga udah pukul 18:51 teman Predua ya. Dan pastinya kebersamaan kita ini masih akan berlanjut. Setelah ini juga Yuna masih akan hadirkan info Predua untuk kamu, menemani di edisi malam minggu. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu ya, setelah ini Yuna hadirkan kesempatannya. Setelah ini juga akan ada info Predua untuk kamu. Keseruan kita bakal berlanjut di rangkaian Jaga Malam. Kita dengerin koleksi dari Alan Anderson dengan Dimiliki Dia ya, salah satu lagu yang romantis banget Yuna hadirkan untuk edisi kali ini. Stay tune.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, kabar duka datang dari dunia musik dengan meninggalnya William Orbit, musisi elektronik sekaligus produser asal Inggris yang dikenal lewat sejumlah karya penting bersama dengan Madonna, Blur, U2 hingga All Saints. Dan keluarga Orbit juga mengkonfirmasi bahwa sang produser meninggal dunia di kediamannya pada 23 Juli 2026 pada usia 69 tahun. Dan sampai dengan saat ini keluarga tidak mengungkapkan penyebab kematiannya, dan dalam pernyataan yang dibagikan melalui Instagram, keluarga mengatakan bahwa sang musisi akan sangat dirindukan oleh mereka serta banyak orang yang hidupnya setelah ia sentuh melalui musik, persahabatan dan juga kebaikan sang Orbit. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, setelah dikenal lewat warna R&B yang cukup khas, Raven Lainey kembali membuka babak baru dalam perjalanan musiknya lewat album studio ketiga Blue Island yang resmi dirilis di 7 Agustus 2026 melalui Atlantic Records. Dan album berisi 14 lagu ini menjadi kelanjutan dari Bird's Eye di 2024 dan sekaligus menunjukkan keinginan Raven untuk melepaskan diri dari anggapan bahwa musiknya harus selalu berada dalam batasan R&B. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, tanpa banyak tanda-tanda sebelumnya, Ellie Goulding mengejutkan penggemar dengan merilis single terbaru Reverse di 5 Agustus 2026. Dan lagu ini hadir hanya sekitar satu minggu setelah Four Seasons dan menjadi bagian dari album studio keenamnya I Know Too Much, yang mana dijadwalkan akan meluncur di 4 September mendatang. Dan tidak berhenti di perilisan audio, Ellie Goulding juga membagikan video musik Reverse pada Jumat 7 Agustus, dan penyanyi berusia 39 tahun ini juga mengungkapkan bahwa lagu ini dibuat bersama dengan Hamelin, yang mana ia merasa karya barunya memang dibutuhkan penggemar saat ini sehingga memilih untuk langsung merilisnya. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pre-2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu, teman Pre-2 Kim Nabila Takia dengan Bayangan Cinta yang lalu baru aja lewat. Dan ini dari tadi ada beberapa koleksi ya yang mengawali kebersamaan kita di Jaga Malam ini, merupakan requestan dari teman Pre-2 ya. Ada Kak Roy tadi, terus ada Kak siapa tuh, itu yang namanya username-nya tuh susah untuk Yunda baca, KAAPNM, aduh susah banget ya, yang tadi request Bayangan Cinta yang lalu. Terus ada Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu. Kenapa kalian membuka kebersamaan Jaga Malam ini dengan yang galau-galau, teman Pre-2? Harus happy dong di malam minggu ini. Aduh, ini banyak juga yang udah gabung di line WhatsApp kita seperti biasa, dari fansnya Sabrina Leonor ya, para webinar, kok webinar sih? Berbinar. Webinar beda ya. Berbinar maksudnya, izin request lagunya Sabrina Selesai. Nah, ini lagu galau lagi kan. Terus ada yang siapa nih, Kak? Nih Nurul, terus ada Kak Asri, ada Kak Atlania yang sama requestnya juga punyanya Sabrina Selesai. Berbinar maksudnya. Ada Kak Caca, terus ada Kak siapa? Azahra. Kok webinar? Webinar kan beda ya. Berbinar maksudnya, teman Pre-2 yang udah request koleksi yang sama dari Sabrina dengan Selesai. Lagu galau lagi kan? Iya kan? Itu. Terus tadi ada Kak Dragon Fruit yang udah menyapa juga. Selamat malam aja. Yang tadi request lagu apa sih, Kak? Wait ya. Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Oke. Kita akan hadirkan untuk kamu. Yuna cari dulu ya yang punyanya Sabrina. Dan pasnya Yuna masih kasih kesempatan untuk teman Pre-2 yang sedang mendengarkan. Jika kamu pengen request lagu favorit kamu di malam minggu ini, langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081-138-209-090, atau di Facebook Pre-2 Kupang, Instagram at RRI Pre-2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna kasih kesempatannya. Dan juga ada Kak Roy Makassar yang tadi udah request lagu Nicky Baker dengan Sumpah Mati. Bakal langsung di play setelah ini. Langsung aja Sabrina untuk teman Pre-2 yang sedang mendengarkan. So enjoy.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Kok ini untuk buat konten saju, biar viral toh.

Masih di edisi malam minggu teman Pre2 di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nelly dengan Just a Dream baru aja lewat ya. Akhirnya ada lagu-lagu semangat ya. Di tengah lagu-lagu galau yang di request sama teman Pre2, gimana malam minggu kamu? Kok kayak jadi malam minggu kelabu ya? Dari tadi Yunda dengerin karena banyak koleksi galau yang di request sama teman Pre2. Tapi gak apa-apa, enjoy teman Pre2 karena Yunda juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu. Kalau tadi juga ada requestan dari Kak Roy, mau dengerin lagunya Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka. Jadi ini salah satu lagu yang ya bisa dibilang lagu galau juga. Mana nih? Yes, ini galau yang galau sekali sih. Karena menceritakan seseorang yang mencintai sahabatnya dalam diam, merasa sedih saat melihat orang yang disayanginya itu malah menangis dan disakiti oleh pasangannya sendiri gitu. Dan dia ingin agar orang itu kayak pilih dirinya karena dia itu yakin bisa memberikan kebahagiaan yang lebih baik. Ini mungkin makna lagunya sama kayak punyanya koleksi Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku ya. Dan pasti Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung. Halo Kaca yang tadi udah gabung juga ya di TikTok, pengen request lagu Sumpah Mati tapi punyanya Selena Grace yang akan Yuna putarkan nanti di jam 8 karena tadi udah di request juga yang koleksi Sumpah Mati tapi versinya Nicky Baker teman Pre2. Nanti di jam 8 ya Kaca ya. Terima kasih udah gabung dan masih udah hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen seru-seruan di malam minggu ini teman Pre2. Nanti masih akan Yunda temani dengan ragam koleksi lainnya. Kita dengerin dulu koleksi galau dari Keisha Lefronka yang tadi udah Yunda hadirkan ya untuk makna lagunya. Semoga tidak bikin kamu galau ya. Kalau galau langsung gabung aja nimbrung mention kita di medsos teman Pre2.

0: FM。
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong.

0: biar melek wawasan.
1: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Buka hatimu dari koleksinya Armada Teman Pre 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Menemani di edisi malam minggu kali ini masih ditemani sama Yunda Teman Pre 2. Ini kira-kira kalian malam minggunya sambil ngapain ya? Yunda pengen tahu dong. Ya, yang tadi udah gabung request lagu banyak banget nih. Yunda lihat dulu ya satu-satu. Apalagi tadi ya fansnya Sabrina tuh ada belasan. Kalau udah nimbrung buat request lagu, Yunda langsung ini kewalahan Teman Pre 2 ya. Terus ada siapa lagi yang tadi udah request? Oh, oke. Okay. Ini yang tadi belum sempat Yunda hadirkan, ada punyanya Tulus dengan Teh Hijau. Ini requestan dari Kak Salsa yang tadi udah gabung juga ya. Dan salah satu lagu yang memang lagi apa ya, booming banget akhir-akhir ini, dan ini juga kayak jadi lagu kebangsaan buat Yunda juga Teman Pre 2, yang mana ini salah satu lagu yang memberikan pesan bahwa seseorang tuh kayak dia merasa hampa dan lelah secara emosional, bahkan kehilangan semangat. Tapi sebenarnya ini bukan soal orang yang tidak mau jatuh cinta sih Teman Pre 2 ya, tapi kayak mengajarkan kita untuk bisa berdamai dan menerima rasa kosong itu alih-alih memaksakan diri biar cepat pulih, apalagi biar cepat dapat pasangan, gak boleh ya. Jadi ini merupakan requestan dari Kak Salsa yang tadi udah gabung. Terus ada Kak Selin yang mau request lagunya Fart 20 dengan Mangu. Oke, nanti kita hadirkan. Dan kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini bakalan berlanjut ya Teman Pre 2 di pukul 20 seperti biasa di jam 8. Kalau untuk edisi malam minggu bakal seru-seruan dengan All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu. Setelah ini akan Yunda hadirkan keseruannya. Jadi masih ada kesempatan untuk Teman Pre 2 yang pengen request lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia ya. Intinya tuh dari tahun 2010 ya. 2010 itu boleh banget langsung aja gabung. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, Tulus dengan Teh Hijau, spesial untuk kamu yang lagi malam minggu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Koleksi dari Adista dengan sarang, hey teman berdua. Aduh, gimana? Udah teringat kembali masa lalu tidak? Kalau udah dengerin lagu-lagu lama seperti ini teman berdua, itu artinya kamu udah ada di All This Time sepanjang pukul 20 di edisi malam minggu ya. Selamat malam minggu saja untuk kamu yang mungkin menghabiskan waktu dengan dengerin Pre2 FM sambil bernostalgia sama lagu-lagu lama favorit ya Hyundai hadirkan untuk kamu. Tadi ada punyanya Wiz Khalifa, Roll Up, ada Gigi dengan 11 Januari, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, dan yang baru lewat Adista. Aduh, ini kan lagu zaman masih SMP sih teman Pre2. Kalau orang Kupang bilang dulu tuh biasa kalau pas siar bemo harus denger lagu Adista. Aduh, langsung cari itu bemo yang putar itu lagu . Jadi kalau misalkan bemo-bemo belum putar ini lagu, belum bisa dikatakan gaul zaman itu . Teman Pre2. Dan mungkin ada lagu-lagu lainnya yang mau sekedar mengantar kamu bernostalgia, bisa langsung gabung aja ya di All The Time kali ini di line WhatsApp 0811382090 atau di Facebook Pre2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah teman Pre2, kali ini Yuna mau kasih satu nomor lagu dari punyanya Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Ini lagu favorit Yuna waktu masih SMA kelas 1 masih ingat sekali sih, karena ini salah satu lagu yang menceritakan seseorang yang menaruh rasa kepada orang lain ya, tapi dia tuh kayak ragu apakah orang itu tuh masih lagi udah siap atau belum ya, sudah siap atau belum Nuna deh, udah siap atau belum dalam membuka hati kembali setelah masa lalu yang mungkin menyakitkan teman Pre2. Kira-kira lagu lama tapi sebenarnya liriknya tuh relate sama mungkin situasi kamu saat ini teman Pre2. Masa iya sih, langsung aja dengerin ya.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Koleksi dari Westlife dengan No No to Win Pre 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Aduh, lagunya semangat banget ya di malam minggu ini teman Pre 2. Dan akhirnya Yuna juga ikut joget-joget di studio ini. Walaupun sendiri, tapi rasanya tuh kayak rame banget. Itu yang namanya vibes positif yang harus kita salurkan dimanapun kita berada teman Pre 2. Dan pastikan lagu requestan kamu juga adalah lagu-lagu lama yang semangat ya. Jangan lagu galau, tapi sayang sekali ada yang request lagu galau juga nih. Apakah ini lagu galau? Oh, saya tidak tahu. Dan masih Yuna hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu lama favorit kamu di All This Time ya. Kalau udah malam minggu udah tahu ya. Kita bakal seru-seruan di sini ya. Tadi sempat dengerin juga koleksinya Adista dengan Sarange. Tadi ada teman Pre2 yang udah gabung, ada Kak Maniora yang bilang kalau dengerin Pre2 FM sambil nyetir tiba-tiba dengerin lagunya Adista. Ini Kak Yuna pasti ya. Kok bisa tahu ya? Ini yang hafal playlist, ini biasanya orang yang sering dengerin Pre2 nih ya. Terima kasih untuk Kak Maniora yang udah gabung ya. Terus ada Kak Ricky Diaz juga yang tadi katanya baru mau gabung. Oh, boleh banget. Kayaknya typingnya bakalan panjang banget ya teman Pre2. Ada Kak Roy juga yang udah request lagunya Dere dengan Tumbang ya. Dan pastinya masih udah hadirkan beberapa nomor lagu lainnya yang siap untuk menemani kamu di All This Time kali ini. Jadi untuk teman Pre2 yang lagi dengerin terus tiba-tiba dengerin lagu lama ya, lagu-lagu nostalgia, kita masih akan seru-seruan. Terus ada juga tadi ada Kak Gani yang udah gabung di line Instagram kita, mau request koleksinya Maroon 5 dengan Move Like Jagger. I get the move like Jagger. Ya, yeah, setelah ini ya teman Pre2, so stay tune karena Yuna masih akan kasih beberapa informasi update juga untuk kamu. Bahkan di jaga malam ini bukan hanya kita seru-seruan dengan koleksi-koleksi lama, nanti di pukul 21 juga ada topik di cerita penutup hari yang bakal Yuna hadirkan menemani malam minggu teman Pre2 ya. Enjoy koleksi dari Dere dengan Tumbang untuk requestan dari Kak Roy dan juga untuk kamu teman Pre2.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Koleksi dari Tenshin I Killer and Jim C dengan garam dan madu yang tadi udah di request sama Kak Jo ya. Tuan Pradua masih seru-seruan di Oldest Time. Ada Kak Roy juga yang tadi udah request koleksinya AVC Waiting for Love. Setelah ini akan Yunda putarkan. Dan itulah tadi keseruan kita di Oldest Time, Tuan Pradua, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu. Yunda hadirkan ya menemani di malam minggu ini, sedikit bernostalgia udah pasti ya. Dan untuk kamu juga yang masih mau gabung buat request lagu ya, gabung topik nanti di cerita penutup hari seperti biasa akan Yunda hadirkan ya teman Pradua. So stay tune terus karena Yunda juga masih mau kasih topik seru yang relate sama anak-anak muda udah pasti di sepanjang pukul 21 masih menemani di rangkaian jaga malam kali ini. Stay tune di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2.

Koleksi dari Ran dengan mencuri hati teman pre-due. Yes, kita udah dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa di pukul 21 udah hadirkan cerita penutup hari untuk kamu menemani di topik seru ini teman pre-due edisi malam minggu. Tapi sebelum itu Yunda mau bacain dulu ya teman pre-due yang udah gabung di line WhatsApp kita. Ada kayak Ricky Diaz yang udah stay di sana, bahkan udah kirim salam dan requestannya ya teman berdua ya. Udah langsung bacain aja kak Ricky Diaz yang sepertinya sudah siap untuk merekam layar ya. Assalamualaikum, selamat malam minggu tuh Ayunda Daryanti. Waalaikumsalam kak Ricky Diaz, selamat malam minggu juga ya. Kembarannya Siti Nurhalisa. Pokoknya Yunda pun kembaran tuh kalau Ricky Diaz tuh banyak ya. Banyak sekali. Ricky Diaz di Tova mau request lagu dari Leto dengan judul Ruang Rindu. Iki juga mau selamat malam untuk teman-teman WA Group Berteman yang sudah batas ibu dengan chat-chatnya dari subuh sampai jaga malam. Ada Dr. Franz, Kompol Iwayan Sunarta, Yufren Loak, James Koamesa, Pace Meka, Jeropan Muti, ada Akon Yeri Fudikoa, Cinta Minatalia, Rasel Jami, ada Charlie Beatrix, ada Yanega, Ina Wihelmina, Sila Tuflira, dan salam sapu lidi untuk 193 juta teman-teman yang sisanya tuh biar tali silaturahmi kotong semua terjalin erat ya. Kak Iki bilang pinjam dulu $100 tiles ya. Iki punya pantun khusus buat Yunda ya, yang lain ke laut sa. Aduh. Perasaan Susan enak ya. Bantu cakep sah. Oke, mari kita dengarkan kira-kira pantunnya seperti apa tuh when Fred duen. Iki kira buah jambu, ternyata buah semangka. Iki kira Yunda cemburu, rupanya makin cinta. Baiklah. Cakepnya mana nih? Cakep dalam hati ya, teman berdua. Jangan makan gurita kalau tidak biasa. Yunda jangan katakan cinta pada Iki hanya karena terpaksa. Oke deh. Meja makan dikasih roda, cakep. Melihat Yunda Iki tergoda. Aduh, ambil damar di pokok geta. Yunda yang benar, Iki yang salah. Terima kasih ya. Aduh, Kak Iki biasa sah. Terima kasih untuk pantunnya dan juga udah gabung ya buat request lagu juga Kak Ricky Diaz. Dan salam-salamnya buat teman-temannya Kak Ricky Diaz ya yang udah disebutkan tadi. Pokoknya selamat malam minggu saja ya. Kalau pantunnya tuh nanti diganti sama nama teman perdua ya, biar Kak Iki jangan hanya dikasih Yunda sa. Ini Yunda sa terus. Kita langsung dengarkan koleksi yang udah di request dari punyanya Leto dengan judul Ruang Rindu. Baiklah, lagu galau ya, lagu-lagu galau selanjutnya untuk kamu yang mungkin sekarang menghabiskan waktu malam minggu dengan galau dan juga bernostalgia, sekalian aja ya, sudah hadirkan koleksinya untuk kamu.

Who's Tank, teman berdua dengan The Reason. Koleksi tadi merupakan requestan dari kakak bapak kos 02 ya. Yang tadi udah gabung, terima kasih banyak. Ya udah seru-seruan di malam minggu ini dengan lagu The Reason, teman berdua ya. Kayaknya langsung bikin kita juga malam ini full nostalgia sih kalau menurut Yunda. Dan Yunda mau bacain dulu beberapa teman berdua yang gabung lagi ya. Kalau tadi juga kita dengerin koleksi yang udah di request sama Kak Roy, yang Wisnu Santika ya, Ari Resmana Aku Harus Pergi. Dan ada Kak Elo yang udah gabung juga di line WhatsApp kita. Selamat malam minggu untuk Kak Yunda. Zelo Dias di Labat mau request lagu dari Ungu yang judulnya Demi Waktu. Oke. Jadi Elo nih mau selamat malam ya untuk 7 Prigan, 7 Cecen diwakili Prigannya. Ada Kak Ricky Diaz, ada Yufren Lawak, Pak Cemeka, Opa Brigade, Robi Manave, Dr. Franz, Hendra Deba, Gwen Wave, Steven Wilson, Ape Putraman Bait, Mores Aplugi, Chandra Adonis, Franz Modok, Jero Panmuti, Akon Yeri Fudikowa. Cecannya ada Cintami, Natalia, Medale, Yuli Adwi Pawati, Ina Amira, Finka Erversten, Sari Safur, Delsi Umbu Karewa, Maya Penun, ada Astin Dimu, Yunita Gemini, ada Liu Karyanega, ada Lucy Paja, Asti Kenny, dan Nabila Da Costa, ada juga Rasel Jami, dan Sila Tuflira. Ella juga punya pantun gombalan buat Kak Yunda. Aduh, ini digombalin ya di malam minggu ini sama Elo kali ini ya. Tidak mau kalah sama Prigen Ricky Diaz. Kak Yunda bantu cakep sa. Oke, mari kita dengarkan The Band Preduan. Jalan-jalan ke kota Paris, cakep. Elo lihat rumah berbaris-baris, biar Elo kalah di ujung keris, asal Elo dapat Yunda yang manis. Oke, okay, yang kedua nih ada dua pantun dari Kak Elo. Buah jambu, buah nangka, lihat Yunda Elo langsung suka. Pohon randu dijadikan peti, Elo rindu Yunda setengah mati. Aduh, makasih Kak Yunda yang udah baca. God bless you. God bless you tuh untuk Kak Zelo Diaz yang udah gabung ya. Tidak kalah nih pantunnya sama Ricky Diaz ini. Ini memang berguru di orang yang tepat juga Kak Elo ya. Kita langsung dengarkan aja koleksi dari Ungu Demi Waktu untuk teman berdua. Dan setelah ini bakal Yunda hadirkan topik cerita menutup hari yang teman-teman juga bisa gabung tentunya di malam minggu ya kali ini. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik.

Koleksi dari Raisa usai di sini teman pre 2 yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Yunda, hadirkan spesial untuk kamu menemani di malam minggu ini ya. Sepertinya akan menjadi malam minggu kelabu karena lagunya makin kesini makin banyak yang galau ya. Tapi semoga kamu masih semangat di edisi malam minggu kali ini. Kalau udah di pre 2 FM pastinya bakalan hadir teman terbaik kamu bareng sama Yunda di sini. Cerita penutup hari dari pukul 21 sampai nanti di pukul 23 teman pre 2. Tapi Yunda juga mau bacain beberapa teman pre 2 yang juga udah gabung ya. Ada Kak Roy Makassar yang mau kasih salam buat orang-orang terkasih nih. Untuk teman-teman tim Eka Tunggal Pekanbaru ya. Ada Kak Ica dan suami, adik Ipat yang suka merepet, adik Esi yang stay cool kayak kulkas dua pintu ya, kata Kak Roy. Terus terlebih ada Kak Ica dan abang, hati-hati di perjalanan, ingat pulang bawa buah jambunya. Dan jangan lupa ya, Pio dititip ke rumah aku aja. Nah kalau Pio tuh FYI kucing suaminya Kak Ica, Kak Yunda ya. Wih, panjang le, Kak Roy Makassar. Okay, sudah Yunda sampaikan ya, salam untuk teman-teman tim Eka Tunggal Putra Pekanbaru ya, yang tadi udah disampaikan salam-salamnya dari Kak Roy. Jauh banget ya dari Kupang. Pokoknya semangat aja untuk yang dirantau ya, atau kamu yang sedang mendengarkan streaming ataupun terestrial, atau yang sedang menyaksikan live TikTok kita. Dan pastinya Yunda akan hadir dengan topik-topik seru dan juga koleksi-koleksi yang tidak kalah seru di malam minggu ini ya, biar gak galau teman pre 2. Yunda mau kasih satu nomor lagu dari The Chainsmokers dengan Closer featuring Halsey. Ini salah satu lagu yang memang bikin semangat juga sih. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi sementara di jalan, atau kamu yang sedang menikmati malam minggu di spot-spot malming, semoga makin enjoy di Pre 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Flexi dari Whitney Houston featuring Mariah Carey, teman Predua dengan When You Believe. Ini salah satu lagu yang cukup reflektif sih teman Predua, kalau didengerin di malam hari kayak gini selalu memberikan makna yang pastinya sangat baik sekali untuk yang mendengarkan ya, di saat kamu mempercayai untuk kamu bermimpi sesuatu gitu ya. Kamu percaya bahwa mimpi kamu tuh bisa kamu raih ya. Di saat kamu percaya, maka ada hal hebat yang akan terjadi, yang mana itu bisa membuat keadaan di mana kamu bisa menggapai mimpi kamu itu, teman Pradua. Ya, When You Believe. Dan sebenarnya Yuna juga mau kasih topik cerita penutup hari. Kayaknya ini relate sama yang dialami anak-anak muda saat ini deh, teman Pradua. Kita bakal bahas tentang satu artikel yang sempat Yunda baca tadi sih. Ini artikelnya judul Media Sosial Bukan Tempat Yang Tepat Untuk Melampiaskan Amarah. Bisa-bisanya ya ada artikel ini teman Pradua. Jadi pada saat tadi Yunda baca, biasanya tuh kan kalau ada artikel yang lewat, itu juga bisa jadi ide nih untuk gimana kita bisa angkat topik ini di cerita penutup hari seperti saat ini teman Pradua ya. Dan ya, ngomong soal judul artikel tadi, ini jujur aja ya, ini jujur aja ya, jujur aja untuk kamu. Pernah tidak kamu kayak lagi kesal sama sesuatu atau seseorang, atau mungkin habis berantem ya, berkelahi sama seseorang, mungkin kecewa, terus tangan tuh langsung spontan bikin story di Instagram, Facebook, WhatsApp ya, atau jempol kamu tuh udah mulai mengetik sesuatu yang tajam, yang menyindir, yang mana kata-kata itu kayak mewakili apa yang kamu rasakan, dalam hal ini amarah ya, dan ingin semua orang tahu bahwa kamu tuh lagi marah saat ini ya. Padahal teman Pradua, seringkali status yang kita tulis dengan emosi yang meluap-luap itu justru bakalan jadi penyesalan di keesokan harinya, atau mungkin tidak sampai keesokan harinya, di beberapa jam kemudian tiba-tiba kayak, aduh kayaknya kata-kata tadi terlalu tajam deh. Nah ini untuk kamu yang biasanya kalau udah marah-marah tuh pengennya update status gitu, biar seluruh dunia tahu bahwa kamu tuh lagi marah. Tapi malam hari ini kita bukan mau ambil topik untuk menghakimi siapapun, karena memang hampir semua orang tuh juga pernah ada di situasi itu ya teman Pradua. Yang mana kita juga cuma mau ngobrol aja, kenapa tuh di saat marah media sosial tuh terasa jadi tempat yang paling cepat untuk kita bisa meluapkan emosi, dan apa sih akibatnya kalau semua amarah itu diumbar di media sosial. Nah teman Pradua, malam hari ini untuk kamu yang mungkin sedang mendengarkan di malam minggu, bisa direnungkan sejenak aja ya, kenapa ya banyak orang tuh memilih untuk memposting sesuatu pada saat mereka tuh lagi marah ya di media sosial. Itu diposting status dan hal-hal yang mungkin sifatnya menyindir dan mewakili perasaan waktu itu. Apa sih yang membuat orang-orang tuh akan cepat memilih media sosial sebagai tempat untuk melampiaskan apa yang ia rasakan? Jadi untuk kamu yang pengen gabung atau yang mau berbagi pengalaman juga boleh banget ya, langsung mention aja di medsos kita. Yuna masih akan temani dengan beberapa nomor lagu lainnya, kayak punyanya Given, oh Heartbreak Anniversary, salah satu lagu yang tadi di request juga sama teman Pradua yang udah gabung di line Instagram baru Yunda baca tadi ya. Aduh sore banget, tapi kayaknya lagi dengerin juga nih. Langsung aja Yunda hadirkan spesial untuk kamu.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Cerita penutup hari teman Pre 2 yang masih indah dirikan untuk kamu. Sebenarnya ada alasan sederhana kenapa orang-orang tuh kayak mudah sekali curhat saat marah di media sosial ya teman Pre 2. Karena di media sosial tuh kayak apa ya, kasih rasa lega yang instan gitu. Jadi saat emosi sedang memuncak, kita tuh kayak pengen didengarkan, ya, ingin divalidasi, ingin ada yang bilang, oh kamu benar gitu. Bayangkan ya situasi ini teman Pre 2, baru aja dimarahin sama atasan misalnya, atau bertengkar sama pasangan, atau kecewa sama teman. Jadi dalam hitungan detik, kamu mungkin bisa nulis, capek ya menghadapi orang yang tidak tahu menghargai, misalnya gitu. Kelihatannya memang umum teman Pre 2, tapi orang-orang yang ada di sekitar kamu itu bisa langsung menebak ini ditujukan ke siapa. Akhirnya masalah pribadi itu berubah jadi tontonan publik teman Pre 2. Dan yang menarik adalah setelah kamu berhasil mengunggah status yang penuh dengan emosi itu, biasanya kita bakal terus ngecek nih, siapa yang lihat, siapa yang like, siapa yang balas nih ya. Artinya emosi kita tuh kayak belum selesai, malah diperpanjang sama rasa penasaran kita untuk melihat reaksi orang lain gitu. Kadang ada teman yang tiba-tiba ngomporin ya, kalau istilah sekarang tuh kompor. Tinggalin aja orang kayak gitu, aduh bongkar aja semuanya misalnya ya. Padahal mereka tuh tidak tahu cerita lengkapnya tuh kayak gimana. Akibatnya kemarahan yang tadinya mungkin bisa reda dalam 1 jam, malah bertahan berhari-hari gitu teman Pre 2. Tapi ada satu pepatah sederhana yang bilang, saat emosi naik, kemampuan berpikir jernih itu jadi turun. Nah, itu benar. Karena itu banyak psikolog yang menyarankan agar kamu bisa memberi jeda sebelum memposting apapun pada saat marah. Ya, coba kamu praktik sederhana ya di malam hari ini. Kalau lagi emosi, coba kamu untuk tulis dulu ya di catatan ponsel mungkin ya. Jangan langsung diunggah gitu. Simpan 30 menit, 1 jam. Karena seringkali ya rasa tenang yang tiba-tiba menghampiri itu bisa apa ya, bikin kita agak untuk emosinya mungkin bisa lebih stabil ataupun mungkin tidak berkurang sepenuhnya, tapi kayak bisa membuat kita berpikir lagi kira-kira rasional ya, lebih rasional aja. Kalau tulisan ini di up di media sosial, nanti apa kata orang gitu. Jadi itu kenapa ada pepatah bilang, saat emosi naik ya kemampuan berpikir jernih itu bakalan turun.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predu, kita udah di penghujung dari cerita penutup hari malam hari ini ya. Kita belajar satu hal sederhana, kalau media sosial itu memang tempat berbagi cerita, tetapi tidak semua emosi itu harus dibagikan saat itu juga ya, teman Predu. Dan yang harus kamu ingat adalah orang yang kuat bukan orang yang paling keras meluapkan amarah, tapi orang yang mampu menahan diri sampai pikirannya kembali tenang. Dan tentu saja terima kasih untuk teman Predu yang dari tadi udah seru-seruan bareng sama Yunda ya, dari sore ceria sampai di si malam minggu ini udah di penghujung kebersamaan kita. Dan pastinya Yunda berharap ya untuk malam hari ini kamu bisa recharge energi kamu dengan istirahat yang nyaman, yang nyenyak. Besok masih dengan aktivitas weekend yang siap untuk dijalankan, teman Predu. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengirimkan atensinya. Besok kita bakal ketemu lagi di rangkaian acara yang seru, penyiar-penyiar kece lainnya ya, yang akan selalu menemani kamu, teman Predu. Setelah ini akan ada Juice Music Predu yang dihadirkan untuk menemani kamu dan sampai di pukul 00 nanti ya. Yunda sudah harus pamit undur voice. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Kita dengarkan koleksi dari Akon dengan Don't Matter, spesial untuk kamu menutup kebersamaan kita saat ini.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Semi merajah tubuh atau yang dikenal dengan tato adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen ke dalam kulit. Rajah atau tato sendiri dapat dibuat terhadap kulit manusia atau hewan. Keberadaan seni merajah tubuh dalam kebudayaan dunia sudah sangat lama ada dan dapat dijumpai di seluruh sudut dunia. Menurut sejarah, ternyata rajah tubuh sudah dilakukan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Tato ditemukan untuk pertama kalinya pada sebuah mumi yang terdapat di Mesir, dan konon hal ini yang dianggap kemudian menjadikan tato menyebar ke suku-suku dunia, termasuk salah satunya suku India di Amerika Serikat dan Polinesia di Asia. Lalu berkembang ke seluruh suku-suku dunia, salah satunya suku Dayak di Kalimantan. Tato dibuat sebagai suatu simbol atau penanda, juga dapat memberikan suatu kebanggaan tersendiri bagi si empunya tato, serta simbol keberanian dari si pemilik tato. Di Borneo, penduduk asli wanita di sana menganggap bahwa tato merupakan sebuah simbol yang menunjukkan keahlian khusus. Di Tiongkok pada zaman dinasti Ming, kurang lebih 350 tahun yang lalu, wanita dari suku Drung membuat tato di wajah sebagai tanda bagi keturunan yang baik. Di Indian, melukis tubuh atau mengukir kulit dilakukan untuk mempercantik diri dan menunjuk status sosial. Suku Mentawai memandang tato sebagai suatu hal yang sakral dan berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Meski kerap ditentang dan dianggap tabu di beberapa tempat di dunia, tato dapat terus menyebar dan menjadi kian populer. Hingga saat ini, seni merajah tubuh atau tato sudah semakin berkembang dan menjadi salah satu bentuk seni yang banyak digemari.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita

adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 9 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pre2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini ya, sama Ratri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan happy Sunday. Yay. Semoga hari ini juga dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Amin. Dan hari ini Ratri juga udah siapin lagu-lagu yang enak nih buat temenin kamu pagi ini. Setelah ini teman Pro 2, kita akan melanjutkan Just Music selama 1 jam ke depan, dan kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Kristen. Kemudian dilanjutkan juga dengan update yang menarik nih di segmen Spada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita bakal seru-seruan bareng juga pagi ini. Di pukul 8 kita ada pilih lagu kamu. Di jam 9 ada Spalding, Spada Talking. So teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Shalom, teman Pro2 yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terpilih dari Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tema kita pada pagi hari ini adalah Merdeka untuk Mengasihi. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang sedang menghadapi pergumulan iman. Pada waktu itu muncul ajaran yang menyesatkan yang mengatakan bahwa untuk menjadi orang percaya yang benar, seseorang harus kembali hidup di bawah hukum Taurat, termasuk berbagai aturan lahiriah seperti sunat. Hal ini menimbulkan kebingungan di antara jemaat. Mereka yang sebelumnya telah menerima Injil kasih karunia mulai ragu. Apakah keselamatan diperoleh karena iman kepada Kristus atau karena usaha menaati hukum Taurat? Melalui surat ini, Paulus dengan tegas menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Orang percaya telah dibebaskan oleh Kristus dari perhambaan hukum, Taurat, dan dosa. Inilah yang disebut sebagai kemerdekaan dalam Kristus. Namun Paulus juga melihat bahaya lain. Ketika orang memahami bahwa mereka bebas, ada kecenderungan untuk menyalahgunakan kebebasan itu menjadi untuk hidup sembarangan dan mengikuti keinginan daging. Karena itu dalam Galatia 5 ayat 13, Paulus memberikan penegasan penting. Kemerdekaan bukanlah alasan untuk hidup dalam dosa, melainkan kesempatan untuk hidup dalam kasih. Kebebasan yang sejati bukan berarti tanpa batas, tetapi kebebasan yang diarahkan untuk melayani sesama. Dengan demikian, ayat ini menjadi keseimbangan yang indah antara dua hal. Yang pertama, kita tidak lagi terikat oleh hukum sebagai jalan keselamatan. Kedua, kita tetap dipanggil untuk hidup benar melalui kasih. Latar belakang inilah yang menolong kita memahami bahwa kemerdekaan Kristen bukan sekedar bebas dari sesuatu, tetapi bebas untuk melakukan sesuatu yang benar, yaitu mengasihi dan melayani. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, kata merdeka adalah kata yang sangat indah. Semua orang rindu merdeka, bebas dari tekanan, bebas dari keterikatan, bebas dari ketakutan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang sejati bukan sekedar bebas melakukan apa saja. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Artinya, kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan. Kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, dari kehidupan lama yang mengikat. Tetapi disinilah letak tantangannya. Kemerdekaan itu bisa disalahgunakan. Seringkali manusia memahami kebebasan sebagai bebas melakukan apa saja sesuai keinginan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa melayani itu berat. Tetapi sebenarnya, melayani dalam kasih adalah wujud tertinggi dari kebebasan. Mengapa? Karena ketika kita mengasihi, kita tidak lagi diperbudak oleh ego, iri hati, atau kepentingan diri sendiri. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, kemerdekaan yang tidak diisi dengan kasih akan menjadi kosong, bahkan merusak. Tetapi kemerdekaan yang diisi dengan kasih akan membawa kehidupan, damai sejahtera, dan sukacita. Bagi kita yang hidup di tengah masyarakat, di keluarga, di tempat kerja, firman ini sangat relevan. Kita dipanggil untuk menggunakan kebebasan kita untuk mengampuni, bukan membalas, menolong, bukan mengabaikan, menguatkan bukan menjatuhkan. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul, merasa terikat oleh masalah, dosa, atau luka batin. Ingatlah, Kristus sudah memerdekakan kita. Kita tidak lagi hidup dalam perhambaan.
Dan sebagai orang merdeka, mari kita memilih untuk hidup dalam kasih. Di akhir renungan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana kita menggunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan hari ini? Apakah untuk diri kita sendiri atau untuk menjadi berkat bagi orang lain? Kiranya melalui firman ini kita semua dimampukan untuk hidup sebagai orang merdeka yang benar, yaitu merdeka untuk mengasihi, merdeka untuk melayani, dan merdeka untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, yang sudah menjadi penopang dalam kami melangkah hari ini. Berkati kami semua dalam pekerjaan yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.

0: FM。
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Indonesia.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Spada.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Teman terbaik kamu.
11: Produa FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 9 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Sofia anggota grup Ketsai diumumkan akan absen sementara dari sejumlah kegiatan promosi karena fokus menjalani pemulihan kesehatan. Agensi menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi fisik sang artis dan kebutuhan istirahat yang cukup agar proses pemulihan berjalan optimal. Pihak agensi juga meminta pengertian dari para penggemar dan menegaskan kesehatan artis menjadi prioritas utama. Jadwal promosi grup akan disesuaikan sementara waktu dan Sofia diharapkan dapat kembali beraktivitas setelah kondisinya membaik. Informasi selanjutnya teman Pro 2, film The Odyssey mencatat pencapaian besar di box office global dengan menembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat hanya dengan dalam waktu 3 minggu penayangan. Capaian tersebut menjadikannya salah satu film dengan pertumbuhan pendapatan tercepat tahun ini dan menunjukkan antusiasme penonton yang sangat tinggi di berbagai negara. Keberhasilan komersial ini didorong oleh penjualan tiket yang kuat sejak pekan pertama serta respon positif penonton terhadap skala produksi dan kualitas visual film. The Odyssey kini masuk jajaran film blockbuster terbesar 2026 dan diperkirakan masih akan terus menambah pendapatannya dalam beberapa pekan mendatang. Informasi terakhir, Young Hoon dari grup The Boys resmi memulai babak baru karirnya dengan bergabung ke agensi Namu Actors. Langkah ini menandai fokus yang lebih luas pada aktivitas individu, khususnya di bidang acting, sambil tetap melanjutkan kegiatan bersama grup. Namu Actors menyambut Young Hoon sebagai artis baru dan menyatakan akan mendukung pengembangan karirnya di dunia hiburan secara menyeluruh. Banyak penggemar menyambut positif kabar tersebut karena menilai Young Hoon memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai aktor sekaligus mempertahankan aktivitas musiknya bersama The Boys. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spades.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Perkiraan cuaca.
1: MHz berdua RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Kali ini Ratri mau info ini tentang perakiran cuaca di hari Minggu 9 Agustus 2026 ini. Di beberapa kecamatan di kota Kupang ini ada kecamatan Alak, Mulafa, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan Kota Lama. Hari ini diperkirakan berawan ya teman berdua, dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya ada di 47 sampai 79% nih teman berdua. Jadi semoga kegiatan hari ini, apapun yang kamu rencanakan di hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, termasuk di cuaca hari ini ya teman berdua. Dan nanti juga kita akan selusuran bareng masih bersama Ratri di Spade selamat pagi teman berdua. So stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wah, Ibu, senangnya akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana, Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Sayangnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: boleh menerima upah kami sekarang, Pak.
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa bapak saya enaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja. Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Ari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

0: gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Apa nih kegiatan di hari Minggu pagi kamu hari ini? Ratri mau kasih info nih tentang RR Kupang Fest 2026 dan juga Bintang Radio RR Kupang 2026. Ya, jangan lupa untuk siapin diri kamu untuk menjadi bagian dari kemeriahan RR Kupang Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada 15 sampai 17 September 2026. Yang nantinya RR Kupang Fest ini akan menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang bisa kamu ikuti ya untuk seluruh masyarakat di Kota Kupang ini. Jangan lupa untuk ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu untuk meramaikan pesta rakyat persembahan dari RR Kupang. Dan kabar baik juga nih buat kamu yang punya bakat menyanyi nih. Pendaftaran Bintang Radio RR Kupang 2026 yang resmi dibuka mulai dari 3 sampai 30 Agustus 2026. Jadi ayo wujudkan mimpi kamu nih ya untuk tampil di panggung bergengsi dan juga tunjukkan suara terbaikmu. Daftarnya di mana sih? Ya, daftarnya di website bintangradio.rri.id. Atau untuk informasi lebih lengkapnya, kamu juga bisa follow @rri_kupang atau bisa menghubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009595 ya. Jadi kamu bisa nanya apapun di admin WhatsApp yang ada di nomor tersebut. Jadi jangan lupa untuk ikuti kemeriahan RRI Kupang Fest dan juga Bintang Radio ya. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, Kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita. Yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: FM。
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk